0: Jamal dan juga Bapak Tampan tadi, emang akhirnya Skotlandia ya belum berhasil seperti itu untuk membobol, minimal mencetak gol lah ke gawang Skotlandia gitu, Bung Henry. Nah, tapi kalau melihat upaya yang dilakukan oleh Skotlandia ini juga cukup, sebetulnya cukup baik seperti itu. Beberapa kali ada tendangan juru, tendangan bebas, namun juga belum berhasil. Tapi kalau Bung Henry menilai seperti apa?
1: Iya, performa yang sebenarnya Skotlandia cukup bikin deg-degan lah ya. Setidaknya bisa mencoreng rapor clean sheet dari Brazil. Jadi Scott McTominay sempat memiliki heading, juga ada shooting yang berhasil diamankan oleh Alisson Becker. Dan dengan kekalahan ini tentunya Skotlandia langkahnya ke fase knockout masih harus menunggu bagaimana perebutan posisi tiga terbaik. Sementara Brazil sudah dipastikan dengan kemenangan ini menjadi pemuncak grup C dengan torehan 7 poin. Dan sementara di posisi runner up ada Maroko ya, yang di laga lain berhasil mengalahkan Haiti dengan skor 4-2. Dan rapor positif untuk Brazil karena di dua laga beruntun, di laga melawan Haiti, kemudian di laga melawan Skotlandia, Brazil total mencetak 6 gol dan mencatat 2 clean sheet ya. Dan ini terjadi perbaikan luar biasa, mengingat Brazil lolos ke Piala Dunia dengan cukup tertatih-tatih di kualifikasi, di mana saat itu Brazil ada di posisi kelima dan kebobolan 17 gol dan mencetak 24 gol, yang memang berarti sentuhan magis seorang Carlo Ancelotti sudah mulai terlihat ya di Piala Dunia ini.
0: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bung Henry Wowo untuk pertandingan yang menarik pada pagi hari ini. Dan dengan demikian berakhirlah sudah siaran Pandangan Mata kami terkait dengan pertandingan antara Brazil menghadapi Skotlandia. Saya kembalikan ke Risti.
2: Baik, terima kasih rekan saya Tomo dan juga Joko. Dan bagaimana serunya pertandingan, langsung saja mungkin ke Bung Henry. Akhirnya Neymar turun juga ya. Ini udah ditanya-tanya nih ya.
1: Dan tadi peran Neymar meskipun tidak mencetak gol, tadi sempat melakukan satu shot on target yang berhasil di-save dengan sempurna oleh kiper Skotlandia Angus Gunn. Dan mungkin yang hal terpenting adalah ini penampilan Neymar pertama sejak Oktober 2023, yang artinya memang comeback seorang Neymar ke timnas ini sudah sangat dinanti-nantikan. Yeah. Dan mungkin yang lebih penting lagi adalah Brazil lolos dengan rapor cukup meyakinkan dari 3 pertandingan, 2 kali menang, sekali imbang atas Maroko, dan mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Di 2 laga terakhir, Brazil selalu menjaga clean sheet dan apabila tidak kebobolan, itu membuat memang Brazil asuhan Ancelotti seperti memberikan sinyal, seperti memberikan ancaman kepada para rival bahwa mereka sudah siap menjadi salah satu favorit untuk menjadi juara di Piala Dunia edisi kali ini.
2: Baik, kalau begitu. Dan terima kasih banyak sebelumnya untuk Bung Henry yang sudah memberikan ulasan-ulasan. Kita akan berjumpa di pertandingan-pertandingan selanjutnya ini ya, Bung Henry ya.
1: Oke, Mbak Risti.
2: Pendengar dan pemirsa, kita akhiri untuk saat ini dengan pertandingan terakhir antara Brazil Skotlandia di skor 3-0. Dan juga kita masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, bagaimana Australia melawan Korea Selatan pada pukul 8. Dan kini kita jelang Warta Berita.

0: kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah, 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya, kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar, dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjalani masa pemulihan, sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius, karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Berikut petikan wawancara saya.
1: Panas yang di sana luar biasa, dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa, dan yang terkena beliau secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya baik, pendengar, hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan, jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang, dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, di Tim Nabi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon. Jemaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air, di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari, dan diperkirakan tiba di asrama haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan, karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci, dan 1 jemaah lainnya bernama Kasini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Pemulangan 32 itu ending pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya.

0: 3, 4, 3.
1: 4, 3.
2: Dan menurut Ahmad Khotib, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya satu hingga dua orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BIJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
1: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara. Kita akan menuju swasembada BBM. Swasembada energi, saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
2: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
3: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita Rp157,28 triliun. Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen, sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
2: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
4: secara patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalat, insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut dilakukan.
2: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
5: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.
6: Saya sendiri sih berharap ya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama para petani sawit dan juga pelaku usaha di daerah-daerah Indonesia. Kalau industri sawit sendiri berkembang, lapangan kerja sepertinya juga bisa bertambah dan ekonomi masyarakat Indonesia juga bisa ikut bergerak.
7: Harapan saya, program ini berjalan lancar dan kualitas bahan bakarnya tetap terjaga. Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, Stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial verifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Oke, pendengar Persatuan Hati Mataram, kanal informasi dan inspirasi, opini publik dan klarifikasi. Pagi hari ini kembali lagi untuk Anda pendengar di Kamis 25 Juni 2026. Bersama saya Sari Wisudawati, pendengar di harusnya di segmen kedua ya, karena segmen pertama itu harusnya tadi di pukul 7.30. Namun karena kita ada siaran langsung Piala Dunia tadi ya, Skotlandia versus Brazil, di mana kemenangan ada di Brazil dengan skor 3-0. Di fans Brazil bahagia kayaknya pagi hari ini ya. Oke, kita masuk aja langsung ke opini publik dan klarifikasi pagi hari ini. Pendengar, kita tahu bahwa saat ini sedang berlangsung sistem penerimaan murid baru di berbagai jenjang pendidikan, pendengar, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dan ramai sekali ya pembicaraannya. Ada, kami juga menerima keluhan beberapa orang tua, aduh pusing nih belum dapat sekolah dan lain-lain, bahkan ada yang minta bantuan ya. Namun ternyata pendengar, di balik keriuhan para orang tua yang saat ini sedang mencarikan sekolah untuk anaknya, ada isu lain yang juga mengemuka, pendengar Persatuan RN Mataram ya. Kita tahu bahwa proses ini juga berlangsung di berbagai daerah ya, yang merupakan SPMP ini sendiri juga sebenarnya sistem baru yang menggantikan PPDB yang diharapkan mampu menghadirkan proses penerimaan murid yang lebih objektif, transparan, akuntabel, dan juga berkeadilan. Ini juga sudah diatur dalam Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Nanti saya bisa dikoreksi. Untuk itu pendengar,
1: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI.

0: 91.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi temani Anda di program Halo Bima, menghadirkan informasi wilayah Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa. Pagi hari ini selamat pagi untuk orang semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 91,4 MHz dan Anda bisa mendengarkan siaran kami secara digital di RRI Digital. Kami Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Dan pagi hari ini kita sudah diawali dengan satu koleksi lagu dari Atun dengan judul lagu Pasapu Monca, lagu pop Bima untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berikan Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi hari ini, kita akan hadirkan untuk informasi pagi hari ini di wilayah Kabupaten Bima. Informasi mengenai GOW Bima, dorong Majelis Taklim lebih aktif dan berkelanjutan. Mendengar, penguatan nilai-nilai keagamaan terus menjadi salah satu perhatian gabungan organisasi wanita GOW Kabupaten Bima dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Melalui program Selasa Menyapa, GOW menggelar pembinaan keagamaan di Masjid Abrar Desa Raba, Kecamatan Wawo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum GOW Kabupaten Bima, Hajah Anita Irfan, bersama pengurus GOW, tim penggerak PKK Kecamatan Wawo, serta pengurus Majelis Taklim dari Desa Raba dan Desa Kombo. Kehadiran para peserta menunjukkan besarnya semangat masyarakat dalam mengikuti pembinaan dan berorientasi pada peningkatan kualitas ibadah dan pembentukan karakter keluarga Islami. Program Selasa Menyapa menjadi salah satu inovasi pemerintah Kabupaten Bima yang tidak hanya menghadirkan pelayanan publik kepada masyarakat tetapi juga mengintegrasikan berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan hingga pembinaan keagamaan melalui kolaborasi berbagai organisasi dan perangkat daerah. Pendengar, dalam arahannya Hajah Anita Irfan menyampaikan bahwa perempuan memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun fondasi moral keluarga. Menurutnya, ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anak sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai agama sejak usia dini. Keberadaan Majelis Taklim harus terus dijaga sebagai ruang belajar, berbagi pengalaman, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah antar warga. Majelis Taklim bukan sekedar forum pertemuan rutin, tetapi juga menjadi pusat pembinaan spiritual masyarakat. Berikan untuk informasinya, untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id.
0: rri.co.id.
2: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.kompas.com
3: rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda pagi hari ini dengan menghadirkan informasi wilayah Bima dan sekitarnya. Dan kita akan lanjut dengan informasi berikutnya, pendengar, terkait peredaran narkoba. Ini menjadi tugas kita bersama. Pendengar, informasi mengenai Kapolres Bima, komitmen berantas peredaran narkoba. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar menegaskan komitmennya untuk terus memimpin perang total melawan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bima. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Satres Narkoba Polres Bima mengungkap kasus peredaran sabu seberat bruto 535 gram yang diduga merupakan bagian dari jaringan lintas daerah. Keberhasilan tersebut bukan sekadar soal menangkap pelaku dan menyita barang bukti, melainkan juga upaya nyata menyelamatkan masa depan masyarakat, khususnya generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ia menilai setiap gram narkotika yang berhasil diamankan merupakan ancaman yang berhasil dicegah sebelum merusak kehidupan masyarakat. Kapolres juga mengatakan Polres Bima akan terus berada di garis depan dalam memerangi segala bentuk peredaran gelap narkotika. Penindakan terhadap para pelaku akan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu, termasuk memburu seluruh jaringan yang terlibat. Pendengar dari Kabupaten Bima, informasi yang sama kami hadirkan informasi dari Kabupaten Sumbawa. Informasinya mengenai simpan 32 poket sabu petani diringkus polisi. Pendengar, upaya pemberantasan peredaran narkotika di Kabupaten Sumbawa kembali membuahkan hasil. Tim operasional Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa menangkap seorang pria berinisial RB 36 tahun warga Dusun Malalu, Desa Bantulanteh, Kecamatan Taranu yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani ini diamankan di kediamannya pada Selasa 23 Juni 2026 sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dari tangan pelaku, petugas menyita puluhan poket sabu yang diduga siap diedarkan. Kapolres melalui Kasat Narkoba Polres Sumbawa Ibtu Hari Rustaman SH yang dikonfirmasi pada Rabu 24 Juni menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mengaku resah dengan aktivitas transaksi narkotika di wilayah setempat. Menindaklanjuti informasi tersebut, pendengar, tim opsional Satres Narkoba melakukan penyelidikan hingga berhasil mengidentifikasi dan mendatangi rumah terduga pelaku. Pendengar, demikian untuk informasinya dan kita akan beralih ke informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya baik, untuk informasi berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari wilayah Kabupaten Dompu.

0: 1.
1: Saudara berikut dimanapun Anda berada, DPRD Dompu rekomendasikan cabut izin pangkalan LPG nakal. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat menggelar rapat koordinasi untuk menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran dalam distribusi dan penyaluran gas LPG bersubsidi pada Rabu 24 Juni 2026. Rapat yang berlangsung di ruang rapat terbatas DPRD Dompu dipimpin Ketua DPRD Dompu Mutakun serta dihadiri pimpinan dan anggota Komisi 2 dan 3, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polsek Dompu Kota, Unit Tipiter Polres Dompu, Camat Dompu, 4 agen penyalur gas LPG dan perwakilan masyarakat sipil. Rapat tersebut digelar sebagai respon atas temuan warga bersama personil Polsek Kota saat ronda malam pada 20 Juni 2026 yang menemukan adanya pangkalan diduga menyalurkan gas LPG kepada pengecer liar. Ketua DPRD Dompu Mutakun menegaskan, pemerintah Kabupaten Dompu bersama aparat penegak hukum akan mengambil langkah tegas terhadap pangkalan yang terbukti melanggar aturan distribusi. Dalam rapat tersebut, sejumlah rekomendasi dan kesimpulan penting disepakati. Berdasarkan berita acara interogasi yang dibuat oleh Polsek Kota, Disperindak akan mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin bagi pangkalan yang terbukti menyalurkan LPG kepada pengecer liar. Selain itu, petugas agen penyalur diminta segera mengalihkan stok LPG ke pangkalan terdekat apabila ada pangkalan yang dicabut izinnya guna menjaga ketersediaan gas di tengah masyarakat. Rapat juga menegaskan bahwa agen dan pangkalan dilarang melibatkan pengecer liar dalam distribusi. Distribusi LPG bersubsidi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan warga sekitar pangkalan atau masyarakat dalam desa setempat. Untuk pembelian warga yang warga diwajibkan menggunakan kartu keluarga dan pangkalan harus memiliki data pelanggan berbasis KK. Dalam upaya memastikan subsidi tepat sasaran, gas LPG bersubsidi juga dilarang disalurkan kepada usaha laundry maupun sektor pertanian. Untuk mencegah adanya pungutan liar berupa biaya tambahan yang disebabkan pangkalan kepada agen, sopir truk maupun buruh angkut, agen diwajibkan menurunkan tabung LPG langsung di depan kios atau pangkalan resmi. Sebagai langkah pengawasan berkelanjutan, Disperindak memfasilitasi pembentukan tim satuan tugas pengawas distribusi LPG hingga tingkat desa. Pendengar demikian untuk informasinya, untuk menyimak membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 8.59 menit. Informasi dari Dompu sekaligus menuntaskan kebersamaan Sukmi di Halo Bima. Dan jangan kemana-mana, dan Sukmi masih menemani Anda di program selanjutnya, di program Kahaba Agi.
2: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik bangsa.

inspirací. Canal informací de inspirací. Prosa tú.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Kebaikan kecil yang berarti. Ada kisah seorang pria diminta mengecat sebuah perahu. Ia pun mengecat perahu tersebut dengan warna yang sesuai pesanan pemiliknya. Saat mengecat, ia temukan sebuah lubang kecil di lambung perahu dan menambalnya diam-diam. Begitu selesai mengecat, ia terima upahnya dan kemudian pergi. Tak lama berselang, pemilik perahu mendatangi si pria dan memberinya cek yang nilainya fantastis, luar biasa. Si tukang cek terkejut dan berkata, "Anda sudah bayar upah saya, tuan." Si pemilik perahu menjawab, "Tapi ini bukan untuk upah mengecat, ini untukmu karena sudah menambal lubang di lambung perahu." Si tukang cat menjawab, "Ah, itu kan cuma sedikit aja, tidak perlulah memberi saya sebanyak ini untuk kerjaan sekecil itu." Si pemilik perahu menjawab, "Mungkin Anda tidak mengerti, biar saya jelaskan. Saat saya minta Anda mengecat kapal itu, saya lupa kasih tahu tentang lubang tersebut. Ketika cat perahu sudah kering, anak-anak saya langsung pergi mancing dengan perahu itu. Mereka tidak tahu tentang lubang itu, sementara saya tidak di rumah saat mereka pergi. Ketika saya pulang dan menyadari mereka bawa perahu itu, saya sangat khawatir karena saya ingat perahu itu bocor. Alangkah leganya saya ketika melihat mereka semua pulang dengan selamat. Lalu saya mendapati bahwa Anda telah menambal lambung yang bocor itu. Anda telah menyelamatkan anak-anak saya. Saya tidak akan punya cukup uang untuk membayar jasa kecilmu itu."
2: Teruslah menolong, meringankan beban orang lain, dan perbaikilah setiap lubang yang Anda temukan. Anda tidak pernah tahu kapan bantuan Anda diperlukan, atau kapan Tuhan anugerahkan kejutan yang menyenangkan karena Anda membantu dan menjadi berarti bagi orang lain. Anda mungkin telah lakukan kebaikan-kebaikan selama ini yang tanpa disadari telah menyelamatkan orang lain. Semoga kita bisa tetap istiqomah dalam berkata.

0: Pendengar Prosoti dimanapun Anda berada, program Kahabangi di ruang dengar Anda untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Dan kita akan hadirkan update informasi cuaca. Kita sudah tersambung dengan podcaster Ondati Bima, ada Rekan Tri di sana. Kita langsung saja sapa pendengar. Halo, selamat pagi Rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi Rekan Sukmi.
0: Baik, Rekan Tri, gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah rekan, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Rekan Tri, silakan dengan update informasi cuaca pagi hari ini selengkapnya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 25 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan berawan dan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan berawan dan masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas

0: Eh? Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6.18 waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Maka dari itu, bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Karena saat ini sudah memasuki musim kemarau, masyarakat kami harapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow kami di BMKG Bima di Facebook dan Instagram, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Sukmi di studio RRI. Terima kasih.
1: Terima kasih rekan Tri, dan selamat bertugas kembali untuk rekan Tri dan seluruh kru dari BMKG Bima. Selamat pagi semuanya.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah update informasi cuaca di wilayah negara Anda, dan kami ingatkan kembali untuk Anda semuanya untuk mengikuti update informasi di laman BMKG, info BMKG, dan kami juga akan update di laman berjuta informasi kami, rri.co.id.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di program Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan. Anda bisa berpartisipasi di jalur CSM kami dan menghubungi kami di 0822 3494 5100 untuk kita saling mengabarkan. Di kesempatan pagi hari ini mungkin informasi keadaan cuaca di kediaman Anda mungkin, atau Anda yang sedang di perjalanan menemukan kejadian yang tentunya harus disiarkan pagi hari ini agar diketahui oleh khalayak luas, Anda bisa menghubungi kami di 0822 3494 5100. Baik, kita akan hadirkan juga untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Berikut informasi pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Terdapat 444 mahasiswa nikmati Kartu Sumbawa Pintar. Pendengar, program Kartu Sumbawa Pintar atau KSP yang digagas pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memberikan manfaat bagi mahasiswa asal daerah. Hingga Juni 2026, sebanyak 444 mahasiswa tercatat sebagai penerima bantuan pendidikan melalui program tersebut. Data tersebut disampaikan Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dwi Rahayu Ratih Wulandari, pada Rabu 24 Juni 2026. Menurutnya, KSP merupakan salah satu instrumen pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan tinggi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumbawa. Ia menjelaskan seluruh mahasiswa telah terdaftar sebagai penerima manfaat mendapat Kartu Sumbawa Pintar sebagai identitas resmi penerima bantuan pendidikan dan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa. Anggaran sebesar 50 juta yang tercantum dalam laporan pencairan program prioritas bukan merupakan nilai beasiswa yang diterima mahasiswa. Anggaran tersebut dialokasikan khusus untuk pembuat kartu KSP bagi 444 mahasiswa penerima manfaat. Menurutnya, keberadaan kartu tersebut tidak hanya berfungsi sebagai identitas penerima bantuan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola program beasiswa agar lebih tertib, akuntabel, dan tepat sasaran. Besaran bantuan pendidikan yang diterima mahasiswa tidak sama, nilainya sesuai dengan kategori dan ketentuan yang berlaku dalam program beasiswa daerah tersebut. Program Kartu Sumbawa Pintar menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Melalui dukungan pendidikan, pemerintah daerah berharap semakin banyak generasi muda Sumbawa yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensi mereka. Saudara, berikan demikian untuk informasinya. Untuk menyimak, membaca lebih lanjut informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berjuta informasi kami rri.co.id. Kita ke lagu, pendengar. Kita punya koleksi lagu dari miliknya Glenn Samuel dengan judul lagunya Jadi Apa Lagi.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tak gendeng dasar. 794.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Mendengar pagi hari ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan, Anda bisa menghubungi kami di 0822-3494-5100. Ada yang ingin segera disampaikan kepada publik, kepada penyiar kita, kepada pendengar kita, silakan hubungi kami di 0822-3494-5100 untuk informasi yang lebih cepat dan akurat yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat pagi hari ini langsung dari Anda. Baik, pendengar dimanapun berada, kami hadirkan informasi juga yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Informasi dari Kabupaten Bima terkait infrastruktur dan ekonomi jadi prioritas utama Pemkab Bima. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bima memastikan seluruh program pembangunan daerah disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang jelas dan terarah. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, pemerintah menetapkan berbagai prioritas pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima, Hariman, mengatakan dokumen tersebut menjadi acuan dalam menyusun seluruh program pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bima. Salah satu fokus utama pembangunan daerah adalah pembangunan Kecamatan Woha sebagai pusat pemerintahan sekaligus kawasan bisnis dan ekonomi baru. Untuk mendukung kawasan tersebut, pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar seperti peningkatan kualitas jalan, pembangunan jembatan hingga pemenuhan rumah layak huni yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pendengar, selain pembangunan fisik, pemerintah juga memperkuat kawasan ekonomi berbasis potensi lokal, sektor peternakan, garam, perikanan, dan rumput laut menjadi komoditas unggulan yang terus dikembangkan karena memiliki peluang besar peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah juga memberikan bagian dukungan kepada pelaku usaha, termasuk akses pembiayaan, bantuan bibit ternak, obat-obatan, serta berbagai bentuk insentif untuk meningkatkan produktivitas. Hariman menegaskan pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi harus berjalan beriringan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Pendengar, dengan strategi tersebut, pemerintah Kabupaten Bima optimis mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, memperluas kesempatan kerja, peningkatan investasi, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bima. Demikian pendengar untuk informasinya, semoga informasi ini mendapat apresiasi langsung dari masyarakat yang kayaknya sekarang lagi bingung ya, mau mengarah ke bisnis kah, pertanian kah, apalagi anak muda yang sudah umurnya sudah mulai matang ya, 30-an ke atas atau 25 tahun ke atas, yang kayaknya di sisi karir ada yang ingin mengembangkan ke sayap-sayap yang lain gitu ya. Jadi itu juga menjadi acuan di bidang perdagangan, terus untuk mungkin pertanian, peternakan, unggas ya, untuk lebih dalam lagi untuk membaca peluang dan tentunya eksekusi yang sangat luar biasa dengan bukan hanya eksekusinya, bisa eksekusinya, tapi ada data-data yang tentunya juga yang mengiringi langkah kebijakan atau keinginan yang akan disampaikan kepada pemerintah bahwa Anda adalah pemuda yang mungkin salah satu, salah duanya juga yang ingin mengembangkan diri dengan peluang yang didukung oleh pemerintah saat ini. Berikut dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan lagu pagi hari ini yang menemani aktivitas Anda yang lagi menikmati secangkir kopinya atau udah dua cangkir nih. Pagi-pagi gini udah minum kopi atau tehnya, udah sarapan pasti, atau yang masih belum sempat sarapan, nyampe dulu baru sarapan, semangat terus untuk Anda. Kita ke lagu pendengar, Maudy Ayunda, Alasan Untuk Berbagi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Yuk, itu kerannya belum ketutup loh.
2: Ah, udahlah, cuma netes doang.
3: Teganya.
4: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
3: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
5: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BP. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
6: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, Raisha dengan judul lagu Tembok Punya Telinga. Masa iya punya punya telinga, ada orang kali di balik tembok. Yakin sih. Ya, dan lagu ini dirilis tahun 2018. Dan pendengar, selamat pagi untuk kalian semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Anda pagi hari ini sudah dengan rutinitas aktivitas pagi dengan semangat ke masing-masing dengan ya list pekerjaan yang tentunya berbeda ya, tingkat kesulitannya, tingkat apa ya, tingkat semangatnya. Ya, selamat pagi untuk anda semuanya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.57 menit, sesaat lagi Sekmi akan pamit di program Kabangi. Dan nanti Sekmi masih temani anda, masih panjang kok sampai pukul 14 siang nanti ya. Dan tepat pukul 10 kami akan mendengarkan untuk lagu Indonesia Raya di ruang dengar anda. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
5: Saya keriting.
6: Saya hitam.
7: Saya sipit.
8: Saya muslim.
9: Saya Nasrani.
10: Saya Buddha.
11: Saya Hindu.
12: Saya Indonesia.
4: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
13: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
14: Perbedaan budaya.
15: Perbedaan bahasa.
13: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
4: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
13: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
4: Masihkah kita mengingkari itu?
0: Kami NKRI. Sekarang.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, terima kasih.
3: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
3: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Tidak.
4: Dikit aja.
5: Tidak.
3: 4. Alihkan pembicaraan.
4: Wi, pakai narkoba.
5: Hey, gue cantik gak sih?
3: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
6: Kakek!
7: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
6: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
7: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
6: Iya dong.
7: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
6: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
7: Oh ya? Kenapa?
6: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
7: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
6: Enggak.
7: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
6: Enggak dong, Kek.
7: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
6: Iya.
7: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
6: Oke, Kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, minggir lo. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani Anda di pagi hari ini dengan kami hadirkan informasi dan musik ya. Dua lagu sudah kita dengarkan dari Slang Indonesia Now, dirilis tahun 2018, dan dari miliknya Smash, lagu yang kedua tadi dengan judul lagu Fenomena, dirilis tahun 2018. Selamat pagi untuk kalian semuanya dengan aktivitas pagi yang luar biasa, dengan semangat yang tentunya kita punya energi yang luar biasa untuk terus menuntaskan hari nantinya ya, sampai tuntas pekerjaannya. Dan tentunya juga setiap orang punya trik dan cara masing-masing ya untuk terus menjaga stamina-nya masing-masing di kesempatan pagi hari ini. Ada yang dengan sarapan pagi, ada yang kebiasaannya minum dulu, ada yang pokoknya gak ada lain, pokoknya aku harus makan gitu ya. Ada yang biasa, oh tidak, aku harus ngopi. Tapi semuanya tubuh Anda dan kebiasaan-kebiasaan itu tentunya sudah melalui tahapan yang kayaknya sesuai dengan kondisi real tubuh Anda. Baik, kita lanjut dengan informasi juga pagi hari ini yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, kita ke informasi pagi hari ini yang sudah siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, terkait informasi mengenai Basnas Dompu resmi laporkan pencurian 2 ton beras zakat ke polisi. Pendengar, setelah viral diberitakan di www.rri.co.id terkait hilangnya lebih dari 2 ton beras zakat milik Basnas Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, pengurus Basnas akhirnya resmi melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Laporan disampaikan ke Polsek Dompu pada 24 Juni 2026, meski kejadian pencurian diperkirakan sudah terjadi dalam rentan waktu 8 hingga 17 Juni 2026. Pendengar, Wakil Ketua 4 Basnas Dompu yang membidangi pengelolaan gudang, Amir Hamzah, langkah hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab lembaga sekaligus bentuk mengembalikan kepercayaan publik. Pendengar, keterlambatan laporan terjadi karena sejak awal pihaknya masih fokus mengumpulkan bukti-bukti pendukung termasuk rekaman kamera pengawas milik Masjid Raya Baitur Rahman yang mengarah ke gudang Basnas di sisi selatan masjid. Gudang penyimpanan beras tersebut sebelumnya menjadi sorotan karena kondisinya dinilai tidak layak. Selain dinding retak, ventilasi jebol, serta kayu-kayu penyangga yang lapuk, sistem keamanan gudang juga dinilai lemah hingga rawan dibobol. Kasus hilang beras zakat ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian warganet menilai pencurian itu dipicu kondisi gudang yang tidak representatif, sementara sebagian lain menilai ada unsur kelalaian pengurus dalam menjaga amanah umat. Sorotan publik juga merembet pada proses seleksi pengurusan Basnas periode berikutnya. Sejumlah warganet bahkan mendesak panitia seleksi agar tidak meloloskan pengurus lama yang dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan gudang. Diketahui tahun ini panitia seleksi Basnas Dompu tengah menggelar seleksi terbuka untuk pengurus periode 2026-2031. Berdasarkan data yang beredar dari 11 calon mengikuti seleksi terbuka, terdapat beberapa nama lama, baik dari unsur pengurus maupun staf Basnas yang telah dinyatakan lolos tahap administrasi. Kasus ini menjadi perhatian publik tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga sebagai evaluasi terhadap tata kelola kelembagaan Basnas dalam menjaga amanah zakat masyarakat. Berikut demikian untuk informasinya, untuk menyimak, membaca.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
6: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
5: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
6: Eh, Dek. Ini chargeran kamu yang masih nempel tapi gak dipakai.
5: Iya, emangnya kenapa Bu?
6: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu gak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
5: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
6: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
5: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sekarang masih temani Anda di informasi dan musik. Pendengar, kita sudah didengarkan beberapa saja lagu The Dan Cucers dengan judul lagu Berangkat, ya. Sudah menemani aktivitas Anda. Udah berangkat belum nih? Dari rumah ke kantor atau ke kantor ke rumah? Oke, yang penting otw aja ya. Oke, nyampe mana nih? Info aja. Baik, kita akan lanjutkan untuk lagu-lagu lainnya menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini di informasi dan musik. Dan tentunya informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Tadi sudah kami hadirkan untuk informasi mengenai Basnas Dompu resmi laporkan pencurian 2 ton beras zakat ke polisi. Dan kita akan lanjut dengan informasi lainnya, pendengar, yang akan berbagi aktivitas pagi Anda. Informasi mengenai tren kesehatan mental, self care dari prioritas generasi Gen Z, pendengar. Jadi pendengar, informasi ini kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Kesadaran kesehatan mental meningkat di kalangan Gen Z. Mereka mulai menjadi self care sebagai kebutuhan utama. Self care mencakup aktivitas menjaga keseimbangan emosional dan fisik, ya. Contohnya nih ya, meditasi, olahraga, dan membatasi penggunaan media sosial. Menurut laporan World Health Organization, gangguan mental meningkat secara global. Depresi dan kecemasan meningkat signifikan terutama pada usia muda. Generasi Gen Z terbuka membicarakan kesehatan mental dibanding generasi sebelumnya. Mereka aktif mencari informasi melalui platform digital. Media sosial juga berperan dalam menyebarkan edukasi kesehatan mental. Banyak kreator membagikan pengalaman dan tips self-care. Namun, penggunaan media sosial berlebih juga dapat berdampak negatif. Jadi paparan konten tertentu dapat memicu stres dan kecemasan. Jadi pendengar, menurut American Psychological Association, manajemen stres sangat penting. Jadi self-care membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu. Dukungan lingkungan menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan mental. Keluarga dan teman berperan dalam memberikan rasa aman. Selain itu, pendengar, akses layanan kesehatan mental semakin mudah dijangkau. Jadi, konseling online menjadi solusi praktis bagi generasi muda. Kedepan, kesadaran self-care diprediksi terus meningkat. Generasi atau Gen Z menjadi perubahan menuju gaya hidup lebih sehat secara mental. Pendengar, demikian untuk kita pahami bersama. Untuk generasi muda kita untuk memahami bagaimana pentingnya tren kesehatan mental atau self-care jadi prioritas generasi Gen Z kita, pendengar. Semoga informasi-informasi yang sangat mudah didapatkan di media-media yang sangat mudah diakses juga di era sekarang, menjadikan generasi muda kita lebih safety lagi. Jadi informasi itu gak hanya diambil atau diserap terus menerus, tapi ada manajemennya, terus ada saringnya dari pribadinya masing-masing. Karena memang banyak, atau kalau terlalu banyak informasi yang masuk, tidak ada penyaring dari mereka sendiri, itu juga menjadi hal yang sangat dikhawatirkan. Jadi generasi kita sangat paham, dan tentunya juga mereka pintar mana yang pas dan cocok untuk dirinya terapkan. Sehat selalu untuk kita semuanya dimanapun berada.
Kemudahan-kemudahan yang kita dapat jika memberikan hal yang baik juga untuk kita ke depannya, untuk lebih bijak juga untuk menggunakan media sosial untuk kesehatan mental juga kita. Kita akan lanjutkan dengan beberapa lagu kembali yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar. Kita ke sajian lagu berikut dari miliknya Raja dengan judul lagu Malaikat Cinta.

0: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.
1: Berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
3: Ngapain? Ngepet.
2: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya.

0: Kelatak 10. 20 deh. Sop kaki sapi sama rujak cingur.
1: Ini aja pesanannya, Mas.
0: Iya, udah.
1: Minumnya
0: es teh manis.
1: Oh, esnya habis, Mas.
0: Jeruk.
1: Esnya habis.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda dan informasi mengenai untuk kita lebih safety lagi terkait kesehatan mental ya, untuk para generasi muda kita. Generasi muda kita atau di yang kita kenal dengan generasi Gen Z ini, mereka lebih terbuka ya dengan apa yang mereka rasakan, dan mungkin generasi-generasi sebelumnya lebih tertutup ya dengan kesehatan mental mereka, lebih ya privasi gitu ya. Jadi kalau sekarang mereka bisa berekspresi dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka ada, yang ada di pikiran mereka bisa mereka tuangkan dalam media sosial yang tentunya mereka bisa belajar di sana, menyerap ilmunya ya. Semoga ada penyaring ya dari banyaknya informasi-informasi yang kita dapat di media sosial kita. Jadi terkait paparan konten tertentu yang dapat memicu stres dan kecemasan, juga ini menjadi kesadaran untuk kita semuanya untuk lebih safety lagi ya. Terus dukungan lingkungan sekitar ya, lingkungan sekitar juga penting untuk menjaga kesehatan mental juga, keluarga, teman ya, untuk memberikan rasa aman. Karena lebih mudah sekarang ya, sesuai dengan zamannya, konseling online pun bisa lebih praktis ya untuk generasi muda kita. Baik, berikan dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan pukul 10.54 menit. Kita akan tuntaskan di program informasi dan musik. Kita akan beralih pada pukul 11 nanti dengan kami hadirkan program selanjutnya di program Kadhiade. Semua yang pagi hari ini menemani Anda di informasi dan musik, pamit dulu dengan kami hadirkan lagu terakhir ya, dua lagu terakhir untuk menemani aktivitas Anda di pagi jelang siang hari ini untuk edisi Kamis 25 Juni 2026.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3
0: kamu ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat amarai duit terhukasa dimanapun warakaita. Amarai ake aina-aina Kamis 25 Juni 2026. Labo kakak sukmi amarai ake di program kadihi ade tenen caina re. Dua buah rawa orangnya sama dari Lejayan Cihiranangi Arie, terus rawa dari Lapele Labola Sylvia Maharani Majudun Maipi Mau Uipi nggak hina alai wati subur wati toko aden ni ama. Iya Rahma itu dengan sama wali rawa-rawa mbo jam kali wali sampai jam 12 sama raing bu ibu doona nih waktu reni diputar kayak rawa-rawa mbo jo kita dore lo kena caru dangin dai waraku kepatuna cong lo kepatuna kirim lalu aka WA 0822-3494-5100 mana kepatu lalo re langsung nah nek telpon kakak sukmi langsung lalo kepatu amarai ake ke tere puncain iora kakak sukmi matere amarai ake di program kadihi ade terin caina re. Iya untuk kerama maka dua kaina scene yang kedua pula. Waduh buat rawa kan deh ake maka tolu kain rawa nake ni rawa majudul Ita Sae. Terus rawa maka dua kainare majudul tiloa kanci. Dua buah rawa ruita doho kaso di MRI AGK di program kadihi ade. Terin cainare.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar? Stop atau stop? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop, S-E-T-O-P, memiliki arti berhenti atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Asik, kena orang bojo amarai akeke hambu kagak sukmie. Iyo e, awali pu cuaca ket de carwe, carwe au kai maru kai. Iya mati lo aku, kau maru amarai akeke, rawat dangdut kakai. Program kadihi ade terencai nari, rawa-rawa bojo amarai akeke. Konen tapana liro ya, penting rawa bojo re, hambu lalo kakak sukmie. Iya racam lo kepatur ya lo kena panah air liro gini. Baru jam 11.34 menit. Tinggal 26 menit wali kakak sekme putar wali rawa-rawa bojor di tanah kasem. Mane telepon kakak sekme telepon lalu nih 0822-3494-500. Kita dong ngasrai ro watip kakak sekme bunga kaduki pahwe audi ngasrai kaya meraya ke. Iya, yang penting warah ohai, ukuran oisian, namun tak dilalem, paham bu.

Rama majudul ala ari dari La Even ye hata loa menaringa sama di amarai akeke Rama kedua kaina wei mak daju inna ungan enga serai daju wali ke mana ke bunis lana maka kasih mi ka kambei rawa rahu ni ka pedre dua buah rawa ruitro ka sama rai akeke di borong ke di ale terencai nare.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Bener tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Rawan bujuk majidul. Wei mak daju. Alai caruro mo rawan bujuk dompu ke. Iyo lancar ngaham raya kike. Iya raka gasuk men dai ku menghasrai wau. Iya selamat amarai ruwi tenuh kasut dimanapun waraka ita. Iya rawan-rawan bujuk sampai jam 12 amarai. Sekitar 13 menit lagi. Ya, bunyi apa mereka keke? Wa ora kerawi ma tani-tani terus ngasarai ditemani rawa-rawa bojo macaru-caru diringan. Awali para makapatu inai nasah dula lupa mereka ke. Iya dah amaraya keke, mai teringat sama wali, rawa-rawa bojo makalai wali sampai jam 12 amarai kakasuk ngima putar terus rawa-rawa bojo ke, ain kahela kakasuk ngie, iya lah rawa-rawa bojo ma judul tika dampak alai, mai dah teringat sama menak.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

Iyerat program gede hati terencai dari dua buah rawa oringa sama menata alai dua buah rawa telung buah kombini rawa ma terakhir akan deh rahidu dari Lesti alai ede rawa re ain kepoda ede iya dunia re iya dah sendete mau apa rawa bojo amaraya keken daita edangi wali setiap aina jam 11 amarai sampai jam 12 amarai iya terima kasih Ritro Kasar mawa orang ringan sama mena program kedihati amaraya keke aka RRI digital gak kasih pula pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 12 siang. Saat ini kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga siang.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Means he earns his 149.
3: Laga penentu grup B Piala Dunia 2026 sengit di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxime Kripiu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung melanjutkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promis David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil api. Pelatih Kanada Jason Walsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
5: Luke hat das heute größtenteils sehr gut gelöst und auch.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, berhasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: See from here, tries to make the save and it's

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues in Hamburg.
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set membuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini.
0: Saudara Prika, di mana pun ada berada, sebelum kita lanjutkan Dinamik Olahraga Siang, kita akan mendengarkan dulu untuk kumandang azan duhur wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 12.09.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover penetrating looking. Rasta.

0: di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
1: Bogor came out with a great
2: Bogor Hornbills datang really dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
0: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
3: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan yang mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
0: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3.

beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: lider inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda pagi di kesempatan siang hari ini, masih bersama saya Sukmi di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati, menemani aktivitas para pendengar kita yang lagi menikmati santap siang dan waktu Anda buat istirahat siang, yang terus beraktivitas hingga pukul 13 siang. Semangat terus untuk Anda. Sukmi sudah pendengarkan satu koleksi lagu pop Bima dengan judul Daiminga, sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Dan kita akan hadirkan beberapa lagu, di antaranya dua lagu pop Indonesia, akan menemani aktivitas siang Anda, khusus untuk para pendengar kita yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi RRI Digital kami Anda bisa unduh di smartphone Anda untuk pengguna Android di Play Store dan untuk pengguna Apple di App Store. Lagu dari miliknya Astrid dengan judul lagu Mendua dirilis tahun 2012.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Beli pot baru lagi nih Sal.
3: Iya Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Aku baik-baik saja. Dari miliknya Pasto, dirilis tahun 2012. Sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Baik-baik saja. Oh, yakin? Tidak dalam keadaan dak-dik-duk-der. Jadi untuk anak semuanya, apapun rasanya, apapun yang ingin diungkapin, ungkapin aja. Jangan disimpan dalam hati, apalagi disimpan di dalam peti. Oke, baik, pendengar, kami akan hadirkan untuk informasi. Informasinya sih, saya suka nih yang ini nih. Tren kecantikan Korea 2026 fokus pada skincare regeneratif ya. Jadi kalau udah soal kecantikan, Sukmi gaskan. Jadi dunia kecantikan Korea terus mengalami perubahan seiring berkembang riset dan kebutuhan konsumen modern. Tahun 2020 menjadi momen ketika tren skincare tidak lagi sekedar mengikuti popularitas bahan viral, tetapi lebih menekankan hasil jangka panjang. Para ahli menilai bahwa konsumen kini semakin kritis ya dalam memilih produk perawatan kulit. Mereka tidak hanya mencari efek instan, tetapi juga kandungan yang dimiliki yang memiliki dasar ilmiah dan aman tentunya untuk pemakaian berkelanjutan. Pendengar, salah satu perubahan besar dalam industri K-beauty adalah peningkatan minat pada konsep skincare regeneratif. Produk dengan bahan seperti growth factor dan turunan sel punca mulai banyak digunakan dalam formulasi serum dan krim wajah. Pendengar, tren ini muncul karena banyak orang mulai menginginkan hasil perawatan yang menyerupai tindakan klinik dermatologi. Perawatan rumahan kini dirancang agar dapat mendukung proses perbaikan sel kulit ya secara lebih mendalam dan bertahap. Selain bahan aktif, teknologi pengantaran skincare juga menjadi fokus utama inovasi terbaru di Korea Selatan. Metode baru dirancang agar kandungan dapat terserap lebih efektif ke lapisan kulit yang lebih dalam. Pendengar, salah satu teknologi yang banyak diperbincangkan adalah penggunaan struktur mikroskopis yang membantu meningkatkan penetralisasi bahan aktif. Jadi inovasi ini memberikan sensasi unik pada kulit sekaligus mendorong proses regenerasi alami. Pendengar, secara keseluruhan, arah perkembangan K-beauty 2026 menunjukkan pergeseran dari tren berbasis viral menuju pendekatan ilmiah dan berorientasi pada kesehatan kulit jangka panjang. Jadi konsumen kini lebih mengutamakan kualitas, keamanan, dan efektivitas dibanding sekedar popularitas produk. Demikian untuk informasinya, semoga kita lebih aware lagi, soalnya kalau udah cantik itu gimana gitu rasanya. Cantik tuh apa? Karena cantik itu ya kulit yang sehat, bukan hanya didempur-dempur dengan warna, perpaduan warna asik. Itu kan soal nanti, harus dulu kulitnya sehat dulu sih. Menurut Sukmi, itu menurut Sukmi. Berikan dimanapun Anda berada untuk sehat kulit ya. Kalau apa ya? Kalau dia menerapkan pola hidup sehat, itu pasti sehat ya. Ya karena memang misal nih kulit kita nih berjerawatan, bagaimana bisa memadupadankan warna blush on, mungkin lipstick yang bagaimana gitu ya. Kan kita harus pede dulu dong dengan kulit kita, baru kita memakai produk yang sesuai nih dengan warna kulit, sesuai nih dengan kepribadian juga. Oke, sehat selalu nih kita semuanya. Kalau Sukmi sih yang penting tidurnya cukup ya. Kalau enggak tidurnya cukup, cantiknya lewat mana? Ya soalnya tadi kembali ke informasi yang sebelumnya Sukmi sudah sampaikan bahwa untuk mendapatkan kulit atau kehidupan yang mungkin sehat,
kulitnya sehat, makanannya juga bergizi, pola hidupnya juga diterapkan pola hidup sehat juga. Jadi kalau harus kita juga menjaga, kalau pola hidup sehat terus hatinya, jiwa raganya juga harus punya penyaring yang cukup kuat ya untuk menjaga mood ya biar tetap cantik. Ya baik, selamat siang untuk semuanya yang lagi menikmati santap siangnya. Semoga obrolan kita bermanfaat dan tentunya menjadi warning untuk kita semuanya untuk lebih self care lagi untuk diri kita. Baik, untuk informasinya cukup dulu. Nanti kita akan hadirkan beberapa lagu kembali untuk menemani aktivitas Anda. Dan itu juga menjadi informasi tadi menjadi penutup ya di program Maxi siang hari ini di season yang pertama. Kita punya koleksi lagu pop Indonesia berikutnya sekaligus menutup kebersamaan Sukmi di program Maxi siang hari ini season yang pertama, dan nanti ada season kedua Sukmi akan kembali lagi. Pendengar, dan jangan lewatkan juga untuk pukul 13 siang kami akan hadirkan untuk berita daerah Nusa Tenggara, berita daerah Bima dan sekitarnya. Untuk lagu yang season terakhir ini, kita punya koleksi lagu dari miliknya Da Vinci, Rindu Merana. Dan untuk lagu yang kedua, kita punya koleksi lagu dari miliknya Dewi Yul dengan judul lagu Kini Baru Kau Rasa.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan. Yeah.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

dari lintas NT Gudo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama untuk edisi Kamis 25 Juni 2025. Dugaan gantung diri keluarga tolak autopsi. BKPSD KSB tunggu kepastian formasi 500 CPNS. Bersama saya Sukmiati, inilah berita selengkapnya.

0: Isu pungli dan jual beli kursi mewarnai SPMB di Kabupaten Dompu setiap tahun ajaran baru. DPRD meminta sekolah tidak bermain-main dalam SPMB dan melihat pagi serta kepastian sekolah. Mustahidin melaporkan.
1: Kenapa kita cari
2: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Kabupaten Dompu menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Dompu. Hal yang paling ditekankan adalah agar proses penerimaan siswa baru berlangsung bersih, transparan, dan bebas dari praktek pungutan liar maupun jual beli kursi. Ketua Komisi 3 DPRD Dompu Muhammad Iksan menegaskan setiap tahun isu jual beli kursi selalu terdengar terutama di sekolah negeri favorit pada berbagai jenjang pendidikan. Namun hingga kini praktek tersebut tidak pernah benar-benar terungkap karena minim laporan resmi dari masyarakat. Menurutnya, kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah praktek tersebut memang sengaja ditutupi atau hanya sebatas rumor yang berkembang di tengah masyarakat. Ia menilai, jika praktek jual beli kursi benar terjadi, dampaknya sangat merugikan ekosistem pendidikan secara keseluruhan, terutama bagi sekolah swasta yang semakin sulit mendapatkan peserta didik. Bahkan, ada sejumlah sekolah swasta yang terpaksa menutup operasional pendidikan karena minimnya jumlah siswa baru. Agar bisa bersaing, sekolah swasta diminta untuk melakukan inovasi pendidikan agar dilirik calon siswa.
1: Tanpa kita cari murid, sekolah itu harus bermutu. Contohnya, saya yang swasta seperti SDIT. Begitu juga SMA swasta, SMP swasta harus kejar mutu. Jadi murid nggak dicari, mereka datang sendiri kok. Malah nanti lama-lama ikut tes. Ini kan swasta ini kayak mati suri, hidup segan mati tamak karena mutu. Sehingga mereka ini tunggu sisa-sisa saja.
2: Menurut Muhammad Iksan, kualitas layanan program unggulan dan inovasi pendidikan menjadi kunci agar sekolah swasta tetap kompetitif di tengah tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri favorit. Muhammad Iksan menegaskan, sekolah negeri harus taat pada paku penerimaan yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah ruang kelas dan rombongan belajar yang tersedia. Ia juga mengingatkan agar sekolah tidak memberlakukan sistem double shift hanya untuk menampung siswa melebihi kapasitas. Meski jenjang SMA berada di bawah kewenangan provinsi, Muhammad Iksan menegaskan DPRD Dompu tetap melakukan tanggung jawab moral untuk melakukan pengawasan. Ini karena para siswa yang mengenyam pendidikan merupakan warga Kabupaten Dompu. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Sisa-sisa saja.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyatakan kesiapan penuh mendukung pembangunan sekolah rakyat, di mana program strategis nasional itu dilaksanakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kesiapan tersebut ditegaskan Bupati Sumbawa, Syafarudin Carot, usai mengikuti pertemuan virtual bersama Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Carot mengatakan, Pemkab Sumbawa telah menyiapkan lahan seluas 21 hektar di Kecamatan Labuhan Badas sebagai lokasi pembangunan sekolah rakyat. Selain menyediakan lahan, pemerintah daerah juga siap mendukung pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses jalan dan jaringan air bersih menuju kawasan sekolah. Seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan telah disiapkan, mulai dari status kepemilikan lahan, dokumen lingkungan, hingga berbagai persyaratan lain dipastikan telah memenuhi ketentuan. Menurutnya, luas lahan yang tersedia memungkinkan pembangunan sekolah rakyat dengan kapasitas besar. Bahkan, sekolah tersebut berpotensi menampung antara 2 hingga 3.000 siswa. Program sekolah rakyat dirancang sebagai layanan pendidikan terpadu yang mencakup jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Jarot optimis pembangunan sekolah rakyat dapat segera direalisasikan. Pembangunan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar menegaskan komitmen untuk terus memimpin perang total melawan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Bima. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keberhasilan Satres Narkoba Polres Bima mengungkap kasus peredaran sabu seberat bruto 535 gram yang diduga merupakan bagian dari jaringan lintas daerah. Menurut Kapolres, keberhasilan tersebut bukan sekedar soal menangkap pelaku dan menyita barang bukti, melainkan upaya nyata menyelamatkan masa depan masyarakat, khususnya generasi muda, dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Ia menilai setiap gram narkotika yang berhasil diamankan merupakan ancaman yang berhasil dicegah sebelum merusak kehidupan masyarakat. Keberhasilan memutus satu mata rantai peredaran narkoba berarti telah menyelamatkan banyak masa depan anak bangsa yang berpotensi menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Kapolres juga mengingatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menghancurkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, keluarga, hingga masa depan generasi penerus bangsa. Karena itu, pemberantasan narkoba memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat Kabupaten Bima agar tidak ragu memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing. Sejumlah pekerjaan mayor pada proyek Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Labuan Sanggoro, Kecamatan Marongge, Kecamatan Sumbawa belum selesai. Hal itu dikarenakan adanya perubahan desain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Randi Pratama melaporkan.
3: Ada beberapa redesign.
4: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Labuhan Sangur, Kecamatan Marongge, Kabupaten Sumbawa diperpanjang hingga 5 Agustus 2026. Perpanjangan dilakukan karena adanya perubahan desain dan penambahan pekerjaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebelumnya, proyek tersebut ditargetkan selesai pada 26 Juni 2026. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan proses pembangunan saat ini telah mencapai 64,5%. Menurutnya, perpanjangan waktu diberikan karena adanya desain ulang pada sejumlah pekerjaan mayor yang harus disesuaikan dengan kondisi lapangan, terutama terkait topografi. Secara teknis maupun regulasi, perubahan tersebut diperbolehkan. Dayat menegaskan, selama masa perpanjangan kontraktor pelaksana tidak dikenakan denda. Namun, apabila pekerjaan belum rampung hingga batas waktu 5 Agustus mendatang, maka sanksi denda akan diberikan sesuai ketentuan. Adapun pekerjaan mayor yang masih dalam tahap penyelesaian meliputi pembangunan cold storage, pabrik es, dan jalan kawasan.
3: Ada beberapa redesign, kemudian ada penambahan pekerjaan, gitu, seperti itu. Biasanya kan selalu ada, misalnya kaitan dengan topografi lahan, apa, itu kan biasa tidak sesuai dengan anu awal, dilakukan redesign gambar, anunya. Jadi secara teknis dan secara aturan juga kan dimungkinkan untuk dilakukan.
4: Meski demikian, Dayat optimis proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Berdasarkan laporan konsultan pengawas di lapangan, perkembangan pekerjaan menunjukkan tren yang positif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memiliki 2 lokasi KNMP yang dibangun oleh pemerintah pusat. Dari 8 lokasi yang diusulkan, 6 diantaranya telah dinyatakan memenuhi syarat dan kini menunggu penetapan resmi dari pemerintah.

0: 8 hingga 17 Juni 2026, Wakil Ketua 4 Basnas Dompu yang membidangi pengelolaan gudang, Amir Hamzah, mengatakan langkah hukum tersebut ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab lembaga sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan publik. Menurut Amir, keterlambatan pelaporan terjadi karena sejak awal pihaknya masih fokus mengumpulkan bukti-bukti pendukung termasuk rekaman kamera pengawas milik Masjid Raya Baitur Rahman yang mengarah ke gudang Basnas Nas di sisi selatan masjid.
1: Intinya kita menunggu itu karena di sini ada rumor yang beredar bahwa ada di CCTV ada, kemudian ada juga perkembangan informasi ada dari mulut orang. Nah tadi baru kita rencanakan kita akan lapor karena di sudah ada gambaran sedikit, tapi dengan catatan ada yang mau dipanggil dulu untuk konfirmasi awal.
0: Kasus hilangnya beras zakat ini pun ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian warganet menilai pencurian itu dipicu kondisi gudang yang tidak representatif, sementara sebagian lain menilai ada unsur kelalaian pengurus dalam menjaga amanah umat. Sorotan publik juga merembet pada proses seleksi pengurus Basnas periode berikutnya. Sejumlah warganet bahkan mendesak panitia seleksi agar tidak meloloskan pengurus lama yang dinilai bertanggung jawab atas pengelolaan gudang. Diketahui tahun ini panitia seleksi Basnas Dompu tengah menggelar seleksi terbuka untuk pengurus periode 2026-2031. Berdasarkan data yang beredar dari 11 calon yang mengikuti seleksi terbuka, terdapat beberapa nama lama baik dari unsur pengurus maupun staf Basnas yang telah dinyatakan lolos tahap administrasi. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan 500 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat, Agusman, mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian Pan-RB maupun Badan Kepegawaian Negara yang menjadi dasar pelaksanaan seleksi CPNS. Dokumen resmi tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan hukum dalam penyusunan jadwal, mekanisme seleksi, serta penetapan kebutuhan formasi. Ia juga menyebut rincian jabatan yang telah diusulkan masih berpotensi mengalami perubahan sebelum ditetapkan pemerintah pusat. Dalam usulannya, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat mengajukan 500 formasi yang terdiri atas 244 tenaga teknis, 192 tenaga kesehatan, dan 64 tenaga guru. Penambahan aparatur sipil negara dinilai diperlukan untuk mengisi sejumlah posisi yang kosong akibat banyaknya pegawai yang memasuki masa pensiun dalam beberapa tahun terakhir. Agusman memperkirakan keputusan terkait kuota dan rincian jabatan akan diterbitkan pada Juni hingga Juli tahun ini. BKPSDM juga menghimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya terkait penerimaan CPNS dan menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Hal ini perlu guna menghindari hoax maupun penipuan. Jajaran Polsek Belo Poros Bima menangani peristiwa ditemukannya seorang pria berusia 27 tahun. Meninggal dunia diduga akibat gantung diri di dalam kamar mandi rumahnya di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima pada Selasa sore 23 Juni 2026. Kapolres Bima AKBP Muhammad Anton Bayangkara melalui Kapolsek Belo Ibtu Johansyah mengatakan pihaknya bergerak cepat menuju lokasi begitu menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, korban diketahui sebelumnya baru kembali dari RSUD Bima setelah menjalani pemeriksaan kesehatan bersama kedua orang tua dan adik kandungnya. Sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, korban tiba di rumah dan sempat makan siang bersama keluarga setelah meminum obat yang diberikan dokter. Tidak lama kemudian, korban terlihat berjalan mondar-mandir di dalam rumah sambil membawa sebuah kursi plastik. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, ibu korban mulai mencari keberadaan anaknya karena sudah tidak terlihat di dalam rumah. Setelah memeriksa beberapa ruangan, ibu korban membuka

0: pintu WC dan menemukan korban dalam posisi tergantung menggunakan tali nilon. Korban saat ini sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saudara pendengar, Pemda Sumbawa membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk berinvestasi. Namun investasi di Sumbawa masih terkendala ketersediaan lahan. Randi Pratama melaporkan.
1: Kendala kita dalam investasi yang paling pertama adalah ketersediaan lahan-lahan pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya menarik investasi melalui pemetaan potensi wilayah dan promosi kepada calon investor. Namun keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor masih menjadi kendala utama dalam realisasi investasi di daerah tersebut. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah telah membagi kawasan investasi menjadi 4 wilayah, yakni Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Pembagian ini dilakukan agar investasi yang masuk sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. Menurutnya, wilayah barat lebih diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, sementara kawasan lainnya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Pemerintah juga menjalankan program Sumbawa Hijau Lestari untuk menjaga sumber-sumber mata air yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan investasi. Meski peluang investasi cukup besar, Suharmaji mengakui persoalan lahan masih menjadi tantangan. Investor kerap membutuhkan lokasi dengan karakteristik tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di lahan milik pemerintah daerah.
1: Kendala kita dalam investasi yang paling pertama adalah ketersediaan lahan-lahan pemerintah daerah yang notabene diminta oleh investor itu sesuai dengan kriterianya, itu yang belum banyak. Contoh, kami punya lahan di Teluk Santong 300 hektar. Nah, investasi yang masuk yang kami minta di lahan itu adalah pabrik, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, di satu sisi investasi yang masuk bukan untuk itu.
2: Sebagai contoh, lahan seluas sekitar 300 hektar di Teluk Santong disiapkan untuk kawasan industri dan pelabuhan. Namun tidak semua investor memiliki kebutuhan usaha yang sesuai dengan peruntukan kawasan tersebut. Pemerintah optimis potensi investasi tetap terbuka di seluruh kecamatan, termasuk pengembangan kopi batu lantai dan investasi pengolahan palet berbahan tanaman gamal yang saat ini sedang dikaji bersama investor dari Jepang.

Saudara pendengar, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Diduga gantung diri, keluarga tolak otopsi. BKPSDM KSB tunggu kepastian formasi 500 CPNS. Saya Sukmiati menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: 1.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Sukmi masih temani aktivitas yang Anda setelah kita ikuti berita daerah Bima dan sekitarnya. Menemani aktivitas Anda di siang hari ini, semoga memperbaharui informasi di ruang dengar Anda. Selamat siang untuk Anda semuanya yang baru saja bergabung, dan untuk para pendengar kita yang sudah setia dari pagi subuh tadi memilih RRI untuk temani harian Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Siang kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan untuk Anda yang ingin menyimak informasi terkini dan terupdate tentunya dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.co.id. Pendengar, kita hadirkan untuk informasi terkait penangkapan DPO kasus narkoba, pendengar. Pendengar dimanapun Anda berada, polisi berhasil tangkap DPO kasus narkoba. Setelah sempat buron selama hampir 1 tahun, seorang pria yang masuk daftar pencarian orang atau DPO kasus narkotika akhirnya berhasil diamankan aparat Polsek Bolo, Polres Bima, Kabupaten Porda NTB. Terduga berinisial MY alias Yan, 28 tahun, ditangkap dalam operasi pengungkapan dugaan peredaran sabu di Desa Tambe, Kecamatan Bolo. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan seorang pria lain yang berinisial RA, 20 tahun. Kapolres Bima melalui Kapolsek Bolo itu Muhammad Sofian Hidayat Esos menjelaskan bahwa MY merupakan DPO kasus peredaran narkoba yang berhasil melarikan diri saat pengungkapan kasus pada 2 Agustus 2025. Penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika di salah satu rumah di Desa Tambe. Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota Polsek Bolo langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi. Saat memasuki rumah, petugas mendapati kedua terduga berada di dalam rumah. Setelah situasi dipastikan aman, polisi melakukan penggeledahan yang disaksikan masyarakat setempat. Hasilnya, polisi menemukan 23 poket plastik klip berisi kristal bening yang diduga sabu siap edar. Selain itu, turut diamankan 1 bong, 69 lembar plastik klip kosong, 3 sendok pipet uang tunai Rp346.000, 2 bungkus rokok, dan 2 unit telepon genggam yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Menurut Kapolsek, salah satu terduga mengaku kepemilikan barang bukti tersebut di hadapan petugas. Pihak kepolisian menduga MY memiliki peran penting dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Bolo. Karena itu, penyidik akan melakukan pendalaman guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas. Kapolres Bima juga mengajak masyarakat terus bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi narkoba. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama keberhasilan aparat dalam mengungkap berbagai kasus peredaran gelap narkotika. Pendengar, demikian untuk informasinya, dan kami akan hadirkan untuk beberapa lagu kembali yang akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini di program Maksi Makan Siang bersama teman sejati.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian untuk dua lagu menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kita akan melanjutkan untuk 6 menit ke depan dengan lagu penutup Kobras Masuknya di program Maksis siang hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program selanjutnya bersama rekan penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas siang Anda hingga malam nanti. Sekwim bertugas, pamit undur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengganggu.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

1.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Siang dengan program acara kesayangan kita tentunya di siang hari pendengar. Ada program Prodengdut Goyang Keke. Asik. Ya, mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodengdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Gak mau kan diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Iya, goyang nasi padang pendengar. Siang hari ini emang paling enak itu makan siang itu pendengar dengan nasi padang sambil dengerin lagu goyang nasi padang. Waduh, asli banget. Apalagi suasananya itu cukup mendung dan sangat mendukung ya pendengar buat kita makan nasi padang. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda, dan juga akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Dan juga untuk Anda pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Ditunggu ya pendengar buat Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya. Pokoknya di sini kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya, secara umum, para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula, masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya.
1: Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera. Ladies and gentlemen, welcome to the

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang...

0: Aduh, pacarku pelit, dari Lia Puspita, pendengar, yang dirilis pada tahun 2017. Dan sekarang pendengar, tepat di pukul 15:29 waktu Indonesia Tengah, di mana kita akan sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu mendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hey, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Oh, baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
2: Tadi upacara di depan gerbang.
0: Dasar.
1: Eh, fotoin dong.
0: Buat apa?
1: Buat upload di IG.
3: Wow.
1: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
2: Wih, statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Heh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ya, Duda Muda dari Nasar Fahad pendengar. Dan lagu ini juga menutup perjumpaan kita di program Prodangdut Goyang Keke. Asik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya, ada Mozaik Indonesia. Dan setelah itu baru kita akan bersua kembali di program selanjutnya, di program Tembang Islami tentunya pendengar. Untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Baik, benar kita masih bersama dalam rangkaian NTB sore. Saat lagi nanti saya akan mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk kita mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, Kepala Disnaker Trans Sumbawa Khairuddin mengatakan langkah yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang legal sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal, karena menurutnya tingginya minat masyarakat bekerja ke luar negeri membuat potensi TPPO masih perlu diwaspadai. Demikian lintas informasi.
1: Setelah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, saat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung menuju Pro Satelit dari Jakarta. Kita akan ikuti beranda Asta Cita Nasional.
1: Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara.

0: berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacang ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kan sudah coba, itu awal memang rasanya seperti

0: di tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peradiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda, lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu membuat tempe itu memang enggak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, merebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih rakyat, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang kedelai yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, kita tahu yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah. di rumah masing-masing gitu Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan TP dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain nih, yang Cisma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan mengerucut dari riset kami ini kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu, belum banyak yang tergerak. Itu rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang mudah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
1: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
1: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Beranda Asa Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya dimanapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Iya, Bu.
5: Iya, ketua tim. Nah,

0: tentang pada pangan.
1: Iya.
0: Ya. Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk mantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Mm-hmm. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kandi Termen dan juga Kondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah, itu dari kementerian, juga harapan Pak Presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, sekitar 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam penggunaan pekan ini memang persoalan kita irigasi. Kita tahu bahwa irigasi Lokuci itu kan masih dalam proses pembangunan.
1: Iya.
0: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah jadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
1: Iya.
0: Nah, jadi sama ya, jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
1: Jagung ya Pak ya?
0: Nah, jagung dengan Polres sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Ah itu dia.
1: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih, ketua tim kerja pelaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
0: Ya betul.
1: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah, mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
0: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
1: Masih ya Pak ya?
0: Belum maksimal di kita di apa? Mata oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan, artinya hari ini gabah dia beli gabah, artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan hayatinya oleh pemerintah.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
1: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
0: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
1: Betul.
0: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Jawa Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
1: Iya.

0: 2002 pakai 2004, 2003 di pangan, mulai juga 2005 ada juga. Mm-hmm. Di mana tiga di pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, gitu, anak-anak muda.
1: Nah, iya.
0: Nah, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memberdayakan, salah satu tujuan BPP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur,
1: yeah,
0: itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
1: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya, mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua, ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi itu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
0: Ya betul, yang 2024 itu dari 73D yang ada di 4-5 kecamatan, ya, itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi, dari olah tanah yang ala olah tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada replanter, tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya, itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
1: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
0: Ya, pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
1: Iya, benar.
0: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani-petani milenial dulu.
1: Anak-anak muda ya. Baik Pak, Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada? Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
0: Iya, mungkin pesan terakhir.
1: Ya.
0: Sebelum kita
1: di closing kita,
0: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional. Bu.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Blobo, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cipta Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar. Berenda Asta Cipta Perjaringan produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak Kadis, bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini, bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan, baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih dalam tantangan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan, ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita, ya Pak?
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal, ya Pak. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal dari tingkat konsumsi, pola konsumsi kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhalang, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauannya, menciptakan diversifikasi pangan, sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
2: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak?
1: Betul.
2: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
2: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Pak?
1: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaya lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
2: Tidak cocok ya, Pak. Ya. Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
2: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Bapak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Bapak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Bapak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerajaan Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
2: Lalu terakhir Bapak ini, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran beranda Asta Cita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serwis, saya Afi Adi. Kita kembali ke rekan-rekan di Persatu RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Asta Cita.
4: Beranda Asta Cita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita balik ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Asta Cita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana, swadaya. Niat-niat yang baik dari warga-warga yang punya waktu, punya hobi. Karena warga kita termasuk heterogen, banyak yang bekerja juga. Jadi kita mengawalinya dengan belajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
6: Dari awal 20 hingga saat ini anggotanya berapa Bu di Cemara Hijau Farm?
7: Iya, waktu itu kita berawal dari 20 terus dilirik, karena kurang lebih di perumahan kita itu ada sekitar 650 warga, kakak. Jadi dari situ setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF juara 1 se-Kota Malang. Nah itu makin menambah semangat kita juga untuk budidaya, teknologi dan sebagainya. Sampai sekarang juga mendapatkan support IoT, salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
6: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa Bu Wayu?
7: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
6: Emang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana Bu Wahyu?
7: Iya tadi.

0: berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga, ambilnya dari Cita Laila, yang waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus, istilahnya itu benefit, harus digaji dan sebagainya. Kalau sekedar menanam saja itu kan tidak ada motivasi lebih untuk ikut. Jadi dari situ ada keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu, dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
2: Iya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan gitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja, belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat melihatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar-budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
2: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
2: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya. Jadi enak sekali, jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya. Serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira,
3: dianggap mudah. Mudah. Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan kita tuh udah seneng ya, Bu.
2: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita akan ajak metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Ya, pendengar, demikian kita sudah mengikuti program Beranda Asacita, siaran berjaringan untuk hari ini, dan Anda bisa mengikutinya setiap hari Kamis ya. Dan baiklah pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita jelang saat nanti kita akan mengikuti berita lintas Korwil.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi pasukan Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga kota Singaraja. Kita jaga baik itu keamanannya.
1: Sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal.

0: Selamat sore pendengar, penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 25 Juni 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Kondisi tersebut membuat kawasan pusat kota tampak lebih terang dan siap menuju tahap penyelesaian akhir.
1: Setelah selesai dengan konsen, kita mencoba lampu langsung garap jalan aja.
2: Penataan kawasan titik nol kota Singaraja telah mencapai 90% dan mulai memasuki tahap penyempurnaan menjelang peresmian pada 29 Juli 2026. Sebanyak 75 lampu trotoar yang dinyalakan pada Selasa malam membuat kawasan pusat kota tersebut terang benderang dan menghadirkan wajah baru kota Singaraja pada malam hari. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan sejumlah fasilitas pendukung masih akan ditambahkan agar kawasan tersebut semakin nyaman bagi masyarakat. Penataan kawasan juga diproyeksikan menjadikan titik nol kota Singaraja sebagai ikon ruang publik baru di Kabupaten Buleleng. Menurut Sujidre, revitalisasi titik nol kota Singaraja tidak hanya bertujuan mempercantik kawasan, tetapi juga menghadirkan ruang publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk beraktivitas. Karena itu, pemerintah akan memasang kamera pengawas atau CCTV dan melibatkan pecalang Banjar Paketan serta Banjar Tegal dalam pengawasan kawasan.
1: Kita libatkan pecalang Banjar Paketan dan Banjar Tegal. Jadi masyarakat Buleleng, mari kita jaga bersama-sama. Jaga kota kita, jaga kota Singaraja ini. Kita jaga baik itu keamanannya, kebersihannya, kenyamanannya, mari kita jaga.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng juga mengantisipasi potensi balap liar dan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi di sekitar kawasan tersebut dengan memasang fasilitas pengendali kecepatan di sejumlah titik strategis. Selain itu, pemerintah telah menyiapkan 3 kantong parkir resmi di area kantor Bapenda Buleleng, Gedung Laksmi Graha, dan area parkir kantor Bupati Buleleng. Sujidre memastikan penataan kawasan perkotaan tidak berhenti di titik nol kota Singaraja dan akan diperluas ke sejumlah titik lainnya pada tahun depan. Penataan lanjutan tersebut akan menyasar kawasan Puri, Pasar Buleleng hingga Setre Buleleng.
1: Nanti kalau ada tempat parkir di sebelah utara, di sebelah barat, sama di timur ini. Nanti rencana tahun depan kita tata sampai di Puri, sampai di Pasar Buleleng, dan ke barat sampai di Semeh, di kuburan. Kuburan Menegal, utara juga nanti di sebelah masyarakat kota, kita akan tata.
2: Pemkab Buleleng juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan dan keamanan seluruh fasilitas yang tersedia di kawasan tersebut. Dengan demikian, titik nol kota Singaraja diharapkan benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus kebanggaan baru bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Timur Tengah melakukan aktivasi data identitas kependudukan digital untuk mencapai target sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Yunia Herawati menurunkan laporannya.
3: Sudah setar, sudah 6% dari target nasional yaitu 15% itu.
4: Realisasi aktivasi identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Lombok Timur hingga saat ini baru mencapai sekitar 6% dari target nasional sebesar 15%. Dukungan untuk mendorong IKD tercapai sesuai dengan target menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah Lombok Timur dalam mewujudkan data kependudukan yang akurat, terutama untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Lombok Timur Parihin menjelaskan, pihaknya terus menggencarkan aktivasi IKD kepada masyarakat. Dari total pemilik KTP elektronik yang mencapai sekitar 1.044.000 jiwa, baru sekitar 6.000 warga yang telah melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Dikatakannya percepatan aktivasi IKD tidak hanya ditujukan bagi penerima bantuan sosial, tetapi juga seluruh masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik. Aktivasi IKD dinilai penting dilakukan untuk menghindari terjadinya data penerima bantuan ganda dari pemerintah pusat. Dengan data yang telah tervalidasi secara digital, informasi kependudukan masyarakat dapat terhubung langsung dengan kementerian maupun lembaga terkait, sehingga proses verifikasi dan penyaluran bantuan menjadi lebih akurat.
3: Bagaimana supaya pemerintah pusat tidak memberikan bantuan yang double kepada masyarakat kita? Kalau dia sudah, karena ini terkoneksi dengan pusat, dengan kementerian lembaga lainnya, kalau itu misalnya IKD itu sudah masuk, masyarakat kita sudah tervalidasi, berarti dia sudah bisa terkonek. Dan yang dilakukan validasi adalah bagi masyarakat kita yang sudah memiliki KTP elektronik. Ya, itu yang kami validasi. Dan sampai dengan saat ini kami hampir sudah 6% ya. Kami ini pun curi star.
4: Parihin menambahkan layanan aktivasi IKD dapat dilakukan di berbagai titik pelayanan seperti kantor Dukcapil, UPT Dukcapil, kantor kecamatan, serta sejumlah layanan publik lainnya yang telah disiapkan pemerintah daerah. Meski capaian saat ini masih berada di angka 6%, Dukcapil Lombok Timur terus melakukan percepatan dengan target aktivasi antara 50 hingga 100 warga setiap harinya. Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional sebesar 15% sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital. Parihin berharap target aktivasi IKD dapat tercapai dalam waktu dekat sehingga kualitas data kependudukan semakin baik dan mendukung efektivitas berbagai program pelayanan publik maupun bantuan sosial di Lombok Timur.
0: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
5: Harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
6: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa mengatakan, libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
5: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
6: Wayan Karyasa menambahkan sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Eropa. Situasi global yang mempengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
5: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
6: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
7: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
0: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
8: Yang urgen untuk di ditindaklanjuti secepat mungkin.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
8: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan kapas yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di DLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
2: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran dan mampu mengurangi risiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
8: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional ya. Nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi bila mana hari ini bisa sebagai tindak lanjut.
2: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan rehabilitasi menjadi langkah utama dalam penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Ia menghimbau masyarakat segera melapor agar pengguna dapat cepat ditangani dan peluang pemulihan lebih besar sejak tahap awal.
9: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
10: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Mudianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka.
9: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis.
11: Optimis.
9: Karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
10: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme di kekerasan di ruang digital. Terlebih usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online.
12: Pendampingan orang tua itu sangat diperlukan. Kadang-kadang konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses.
13: Fenomena radikalisme, ekstremisme berbasis kekerasan dan propaganda intoleransi di ruang digital menjadi ancaman serius bagi anak. Terlebih di era digital saat ini, akses anak dan remaja berselancar di ruang digital digital terbuka luas. Hal itu diungkapkan kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayudhya Werdi Srikandi WS saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Menurutnya ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua saat anak bermain di dunia maya justru menjadi celah utama kelompok radikal menyebarkan ekstremisme kekerasan di ruang digital. Karena usia remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup dan permainan online. Dia Werdi Srikandi mengatakan pengguna media sosial, platform video, game online dan aplikasi percakapan yang tidak terkontrol serta tanpa pengawasan memicu anak semakin rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan dan paham radikal. Menurutnya upaya perlindungan anak tidak cukup hanya dengan pemblokiran konten atau penegakan hukum, tetapi harus diimbangi dengan penguatan ketahanan keluarga dan peningkatan kapasitas pendampingan terhadap anak saat berselancar di ruang digital.
12: Kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses.
13: Dia Werdi Srikandi tidak memungkiri anak-anak saat ini sangat dekat dengan ruang digital. Karena itu orang tua dan lingkungan berperan penting membangun ruang aman bagi anak dengan menerapkan pola pengawasan dan komunikasi yang sehat di ruang digital. Dia Werdi Srikandi menekankan pendekatan perlindungan juga harus mengikuti perkembangan pola interaksi mereka di dunia maya.
12: Pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap.
13: Anak dan remaja menjadi kelompok rentan terhadap doktrinasi di ruang digital. Hal itu dipicu akibat ketidakpahaman anak serta absennya pendampingan orang tua di ruang digital. Tidak sedikit anak yang terpapar ekstremisme kekerasan di ruang digital direkrut dan didorong untuk melakukan kekerasan dan radikalisme. Perlindungan anak di ruang digital tidak bisa dilakukan secara parsial dan memerlukan strategi pencegahan yang kuat melalui edukasi yang tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani mendorong pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan dengan baik dan

0: mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
1: Data yang diperoleh dari sensus ekonomi ini nanti merupakan potret kondisi ekonomi, baik di desa, di kecamatan, di kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional. Nah, melalui data inilah nanti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mampu menerjemahkan program-program, mempersiapkan program-program, dan merencanakan program-program baik untuk pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
0: Hadrian mengatakan, keberhasilan sensus ekonomi 2026 sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh dari lapangan. Karena itu, ia berharap para petugas sensus dapat bekerja secara profesional dan mendapatkan data sesuai kondisi sebenarnya. Ia menilai, data yang akurat akan membantu pemerintah menentukan kebijakan yang lebih tepat, termasuk dalam mendukung perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
1: Ya tentu saya berharap dan berpesan kepada seluruh masyarakat, terimalah para petugas sensus dengan baik, berikan informasi yang akurat, berikan data yang sesungguhnya, karena informasi dan data yang Bapak Ibu berikan akan menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian Indonesia, tolak ukur keberhasilan perencanaan pembangunan Indonesia di masa-masa yang akan datang.
0: Hadrian juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha mereka. Menurutnya, data yang diberikan masyarakat akan menjadi salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam merancang pembangunan ekonomi ke depan.
2: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pemkab Perwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
4: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
3: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Perwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Perwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Perwi Badung Ikadek Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
4: Dari sana kita juga artinya dengan yang senior-senior kemarin ini kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
3: Ikadek Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027, Perwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu, Perwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
4: Target yang tetap, artinya dari Perwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya, teman.
3: Ketua Harian Pemkab Perwi Badung Ikadek Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Perwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan. Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya penataan kawasan titik nol Kota Singaraja telah mencapai 90% dan kini mulai menampilkan wajah baru dengan penerangan 75 lampu trotoar yang dinyalakan. Sementara itu, momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pendengar, saya cukupkan musik informasi dan masih bersama di NTB Sore. Kini saatnya saya akan mengajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kesamaan.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tembang Islami, dan tentunya kami menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dan sebelum azan maghrib di pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama terlebih dahulu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari qariah kita, Hairun Nisa, surat Al-Hadid ayat 1-6 yang berbunyi, dan nanti akan dilanjutkan azan maghrib di pukul 17:58 waktu Indonesia Tengah.
1: الله من الشيطان الرجيم

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Jadi untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan untuk itu juga pendengar, semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Ini udah ikhlas? Bapak. Udah ikhlas? Iya. Bima udah ikhlas?
2: Kembali punya sesuatu.
1: Udah, belum?
2: Geng.
1: Beneran?
2: Geng. Geng. Ya.

Pulang bahagia dari Chandra Malik. Pendengar, ya, ketika kamu ingin pulang ke tempat di mana kamu diciptakan, pendengar, untuk itu pulanglah dengan cara yang paling bahagia, dengan melakukan semua hal yang diperintahkan oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jangan lupa untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Walaupun semesta begitu jahat kepada kamu, ya pendengar, ataupun orang-orang tidak memperlakukan kamu dengan baik, tapi kamu harus tetap mengusahakan diri kamu untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan, ya pendengar. Namun keburukan balaslah dengan kebaikan. Biarkan Allah yang mengatur semua itu. Kita jalani saja sebagai porsi kita sebagai manusia. Dan tentunya pendengar, saya Wani Rukmani masih menemani Anda sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

قال ثم من؟ قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Demi Masa pendengar mengantarkan kita di penghujung acara program Tembang Islami. Saya Wani Rukwani Tuntas sudah pendengar menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda sampai bersua kembali di tugas-tugas Wani selanjutnya. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya pamit undur diri. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai berjumpa di tugas-tugas saya selanjutnya.
1: Tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah

Ya, pendengar, suasana malam Anda di hari ini masih diwarnai dengan dinginnya hujan karena masih turun hujan ya. Yang tadi cuman reda sesaat. Dan tiba-tiba beberapa saat lagi sudah lebat. Nah, ini nampak dari studio masih lebat. Jadi membuat Anda memang lebih betah di rumah ya, apalagi suasana malam. Jadi kalau memilih mau berkumpul, ya sudahlah di rumah saja. Sambil menikmati suasana yang sepertinya suasana yang tidak pernah Anda rasakan begitu, yang tidak pernah Anda lakukan bersama keluarga ya, berbincang-bincang meskipun hanya dengan suguhannya itu pisang goreng, singkong yang digoreng ya, seperti itu. Jadi memang hal-hal yang sederhana ini bisa juga mempererat tali silaturahim Anda bersama keluarga, dan juga yang pasti memberikan kehangatan ya di saat hujan masih turun saat ini. Iya, dan saya masih juga lengkapi kebahagiaan Anda pendengar di musik informasi.

online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik pendengar, masih bersama siaran NTB Malam Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Nanti kami akan lanjutkan kembali ya, untuk menemani Anda dengan rangkaian musik informasi. Kita akan jeda dulu untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Dengan saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pulau 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat isya. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

bukan wanita baja. Ya aduh, gimana ya ngebayangin. Ya apalagi wanita yang terbuat dari tulang rusuk, ya cepat rapuh. Tapi saya yakin ya, kalau Anda adalah wanita yang strong, apalagi dengan berbagai aktivitas Anda ya, dari pagi sampai pagi lagi, yang harus merawat keluarga terutama ya, yang sudah berumah tangga, subhanallah, ya udahlah, semoga semuanya dipermudah ya. Dan malam hari ini saatnya Anda relax, santai bersama keluarga, tidak bekerja lagi, besok bekerjanya. Besok beraktivitas lagi ya. Ya, dan pendengar ini masih banyak lagu-lagu nanti akan menemani malam hari Anda. Tapi saya undur diri ya, karena sudah siap nih nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda melanjutkan merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pulsatu, karena informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir kembali malam ini pendengar di tanggal 25 Juni 2026 untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB sore sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, tepat di pukul 20 kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang akan kami siarkan dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Karena sebabnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukowati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. HD ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Zaini. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut
3: perwakilan. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itu alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuplak sistem di BGN yang carut marut.
3: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
4: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
3: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
5: Lukman Malan Luang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
6: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
9: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
10: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun kepada Radio Republik Indonesia sore tadi.
9: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
10: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
11: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
10: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
12: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
13: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Raport atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwo sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
13: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
14: Senang, senang sekali. Iya, 3, 2, 5 tahun, ini 4 tahun, ini 1,5 bulan.
13: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas atau pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undara Inaim.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
18: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG28

0: cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
1: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
0: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Reto Madasari.
1: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
2: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
3: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
1: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman.

0: wedstrijd.
1: Ze hebben na de eerste wedstrijd.
0: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, sudah kita ikuti bersama berita Jakarta dari Pro 3 Jakarta. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu religi islami sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Barat mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola badan usaha milik desa atau BUMDes. Langkah ini dilakukan setelah hasil evaluasi menunjukkan masih banyak BUMDes konvensional menghadapi kendala. Mulai dari rendahnya kepatuhan pelaporan keuangan hingga stagnasi usaha. Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Barat Abdul Hamid mengatakan, pemerintah daerah kini menyiapkan strategi baru, yakni melalui penguatan BUMDes bersama atau BUMDesma yang difokuskan pada sektor pariwisata. Menurutnya sektor ini memiliki prospek menjanjikan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, malam ini kami hadirkan sebuah mini drama dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagi yang diproduksi oleh RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jauh. Ini lain, Dal.
2: Salah mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air nggak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya, kini saatnya melepas penat dan juga menikmati suasana malam yang lebih tenang. Dan pendengar, sampai nanti di pukul 20 waktu 22 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi islami yang tentu saja menyejukkan hati dan menghadirkan ketenangan di penghujung hari ini. Dan pendengar, kami berharap sajian lagu-lagu pilihan malam ini dapat menjadi teman beristirahat, menemani waktu bersantai, maupun menemani Anda yang mungkin masih beraktivitas malam ini. Semoga setiap lantunan nada dan pesan kebaikan yang hadir dapat membawa kedamaian serta menambah semangat untuk menyambut hari esok.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali pendengar di ruang rindu malam ini. Untuk Anda yang ingin berbagi rindu malam ini, boleh langsung di line telepon kami 0818-0205-6000-646521. Halo ruang rindu. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Pak Jani Lubis.
0: Dengan siapa?
1: Pak Jamiluddin.
0: Oh, Pak Jamiluddin. Iya, silakan Pak Jamiluddin.
1: Lagunya apa sekarang?
0: Kenapa, Pak?
1: Lagunya apa sekarang?
0: Lagunya malam ini Mancanegara tahun 2010 ke atas. Ya. Boleh, silakan.
1: Mbak yang nyariskan lagunya.
0: Iya, kalau untuk ruang rindu kita sudah disiapkan lagunya, Pak. Jadi kita hanya bisa titip silam aja ya. Ya, silakan.
1: Oh, sama kawan Batu. Dari yang mau cara pengulir-pengulirin dari penganti dari lo atau yang gedor atau dari kopi mengajar kita dan bisa mengatur ada yang di lombok selatan atau walau bisa nah semua kita sudah berjalan apa bang.
0: Iya baik Pak Jamiluddin ya Pak.
1: Ya mari kita sebaiknya Pak Jaya.
0: Ya. Oke, penelpon pertama kita malam ini ada Pak Jamiluddin ya. Untuk Anda pendengar kami informasikan kembali, di ruang rindu kita hanya titip pesan ya, karena lagunya sudah disiapkan untuk kita dengarkan. Dan malam ini lagu-lagu kita lagu mancanegara tahun 2010 sampai sekarang. Ya, masih lagu-lagu terbaru masih bisa kita putarkan. Sedangkan untuk Anda yang ingin bergabung di ruang rindu malam ini di 0818-0205-6000-646521. Halo, ruang rindu.
2: Halo, ruang rindu. Selamat malam, Pak Fari.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Ayah di Bima.
0: Silakan, Bang Ayah.
2: Ini lagi sakit hati, Bang Ayah ini, Mbak.
0: Ya, silakan.
2: Ini Bang Ayah ini mau konser di Mataram insyaallah Selatan baru mampir di RRI.
0: Halo. Halo. Ya, terputus silakan di belakang Bang Ayah. Halo, ruang rindu. Oke, Mbak Lale Rati. Mbak Lale Ratul. Terputus. Nanti silakan terhubung kembali ya. Halo, ruang rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Marisa.
0: Oh, Pak Marisa. Silakan, Pak Marisa.
3: Apa kabar dengan diriku?
0: Kok diriku? Kalau diri Pak Marisa saya tidak tahu kabarnya ini. Saya mau menanyakan.
3: Oke, sehat.
0: Ya, silakan Pak Marisa.
3: Ini ada Pak Jamiluddin. Pak Daryl. Assalamualaikum, Mbak Mawi, Maya Masa, ada Mirya, Nami Samudin, Bunda Sidaya, Lale Ratu, Bunda Cahaya, Nanti, Viola, Langsung Su juga, Masih Uji, Bunda Isya, Bunda Masina, itu aja nama ya.
0: Ya, Pak Marisa.
3: Kamu tetap cantik, semoga mendapatkan uang yang konyol.
0: Mantap, terima kasih ya, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, ruang rindu. Oh, terputus. Ya, yang bisa terhubung. Halo, ruang rindu.
4: Halo, ruang rindu, Mbak Putri.
0: Iya, selamat malam, Mbak Kinza.
4: Iya, masih semangat aja Mbak Putri ya, terdengar di sana.
0: Harus semangat.
4: Iya benar ya, harus. Kami banyak harus full and kuat.
0: Iya, Mbak Kinza.
4: Mbak Putri ya, nganterin dulu ya.
0: Boleh, silakan.
4: Mas Alvin, Mbak Sinanti, Mbak Ila, terus Pak Irwan, terus Bang Tenggo, terus buat Bunda Kartini, Bunda Aisyah yang gak pernah ada kabarnya, Bunda Cahaya juga, Bunda Hil, Bang Fajar, Bang Ordes, Bang Sohril, Bang Raja, terus buat Pak Marisa tadi namanya ya?
0: Iya, ada Pak Marisa tadi.
4: Iya, Pak Marisa, terus buat Pak Yogi, Ed Menet juga, selamat malam aja buat kalian semua ya, selamat beristirahat, kalau lagi istirahat. Terus buat Mbak Putri, selamat bertugas aja, hati-hati kalau pulang, moga selamat sampai tujuan.
0: Amin.
4: Udah semangat aja Mbak Putri di sana ya.
0: Iya, Mbak Kenzo.
4: Ada Bang Kenzo yang kelupasan Mbak Putri. Ada buat Bang Kenzo ya. Selamat malam beristirahat. Kalau memang lagi beristirahat.
0: Kok ketinggalan Bang Kenzo-nya ya?
4: Iya, terlupa kan. Padahal mau bikin happy-happy ending pas akhir-akhirnya. Malah hampir pamit baru teringat.
0: Oke, Mbak Kenzo.
4: Oke, deh, segitu aja Mbak Putri ya. Jadi kalau pulang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kenzo hampir melupakan Bang Kenzo. Oke, silakan bergabung nanti ya setelah yang satu ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: selanjutnya ya di 0818-0205-6000-6465-21. Silakan yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, Anda bisa kirim-kirim pesan ya. Tapi untuk lagunya sudah kita siapkan dan tinggal diputar saja ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Kulis?
2: Kabarnya baik, Mbak Lale gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak.
1: Yang pertama buat Ibu Hati yang ada di sini, kebijakan kesehatan, banyak umur rezeki selalu berada dalam diri Mbak Allah SWT. Ada Pak Mawiin, Pak Ordes, Pak Syahril, Pak Fajar, Pak Jen, Pak Fajar, Pak Merian, Gita Lihin, Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, Pak Cita Budin, buat semua-semuanya dan leader Azam Berdas yang terkecuali saat tanpa kesehatan. Moga selalu buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan, banyak umur, dan semakin dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyekia tersia Mbak Putri, nampak materi kampiasi atas waktunya. Sirang rangkum tersia yang bawah serang sampur, elung alis nampur di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Mbak Lale silakan di line telepon kita bisa di 0818-0205-6000 dan juga di 646521. Kalau antriannya panjang, boleh di 634823.

0: terbitlah Bang Kenzo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Iya Bang Kenzo, kabarnya baik.
1: Terbit matahari keluar bulan.
0: Silakan Bang Kenzo.
1: Iya, nggak dengar saya pakai masker tadi, nggak tahu.
0: Oh.
1: Tapi dia nelpon yang kasih tahu.
0: Oh, tadi Mbak Kinzanya nelpon.
1: Iya, pakai saya nelpon tadi, aku masih di RRI katanya.
0: Oh iya.
1: Tapi saya mau ikut dong itu.
0: Ya silakan.
1: Salam dulu Mbak.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ada Mbak Lala tadi, ada Mbak Irla, ada Mbak Nanti, ada Bang Jun, ada Bang Ordet, ada Bang Raja, ada Bang Fajar, ada Widya, ada Muda Aisyah, ada Pemulihin juga, ada Bunda siapa di Jawa itu. Pokoknya itu sudah ya. Bunda Wonosobo ya.
0: Bunda Wonosobo.
1: Ada Mbak, ini juga siapa itu, Bang di bawah itu. Ada yang seperti nama makanan itu Bang Bento
0: ya.
1: Siapa lagi Bang Rian, ada semua-semuanya sama Putri ya.
0: Oke, Bang Kenzo.
1: Oh, buat Kinsa lupa yang tersayang.

0: terlalu di hati. Ya, ya, ada Mbak Putri lagi ya. Berkompor-kompor dan berbunga-bunga.
1: Oke, Bang Kenzo.
0: Terima kasih Mbak Putri ya.
1: Ya.
0: Oke, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Kenzo. Ini gimana nih Bang Kenzo, Mbak Kinza ini? Sama-sama saling melupakan ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
2: Ya, siapa ini Mbak Putri ya?
1: Iya, dengan Putri.
2: Main ketemu lagi Mbak Putri ya?
1: Iya.
2: Jangan tuh malam-malam.
1: Oh, tidak. Sudah disiapkan tenaganya untuk siaran malam soalnya.
2: Waduh, siapa lagunya?
1: Boleh, silakan.
2: Apa lagunya sekarang, Mbak?
1: Lagunya lagu mancanegara tahun 2010.
2: Oh, kita gabung dah ya.
1: Oke.
2: Salam-salam untuk Kinza tadi ya.
1: Ya.
2: Kinza juga, udah masuk Kinzanya?
1: Udah, Mbak Kinza udah.
2: Terus Mbak Lade tadi ada koling-kolingannya. Sombong kan Pak. Terus siapa lagi? Gila Irwan. Bunda Aisyah masih kita ini?
1: Bunda Aisyah belum. Udah lama nih gak masuk Bunda Aisyah.
2: Tadi ada denger di Jumat Maharjo sebelah tadi.
1: Oh gitu. Oh berarti kita, kalau malam udah istirahat Bunda Aisyah.
2: Sakit katanya.
1: Oh kita, sakit
2: ya, tensinya turun katanya. Terus siapa lagi? Tetap Banjar Layak Mantan. Terus Bunda Masnya, Belajar Bunda Cahaya, Ordes, terus Kinanti masuk, belum masuk?
1: Bunda Kinanti belum.
2: Oh, masih baru mulai mungkin ya?
1: Udah setengah jam.
2: Oh, tuh. Terus siapa lagi? Terus Arjun, Bayang Lai, Arjun di Bayan ya?
1: Iya.
2: Terus siapa lagi ya? Surabaya juga. Yogi juga ada pendengaran Yogi. Ya oke, okay. Dan tidak Mbak Putri ya?
1: Ya, Mie.
2: Sudah malam.
1: Oke.
2: Mbak Putri yang ngantuk nanti. Oke deh.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Ruang Rindu.
3: Ruang kenangan. Bagi rindu lewat lagu.
1: Ya Pak sama. Mawin.
3: Oh ya, salam-salamnya.
1: Silakan Pak Mawin.
3: Kalau Bunda Aisyah di radio sebelah dia ada.
1: Waduh, Bunda Aisyah, aku mencarimu. Sudah lama tidak bertemu.
3: Ini dia monitor.
1: Iya. Silakan Pak Mawin.
3: Baju yang di Badut, baju sabu yang di Jerum. Mami Gaga Pertia yang di Pesan Tasen. Ada Bang Kinzo. Ada juga Bang Kinza. Yang barusan ini siapa tadi?
1: Yang barusan kayaknya Bang Irwan.
3: Bukan Bang Irwan belum. Iya ya.
1: Yang sebelumnya ada Bang Kinzo, Mbak Lale. Oh,
3: iya. Yang belum
1: ya, silakan Pak Mawin.
3: Itu juga Pak Marisa, Pak Orde, Pak Pasir yang ada di Pantai Kuda, Mami Rian yang Lebok Tengah, ada Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, ada juga, ya, Cici Desan Keres ya, semua-semua ya. Lagi itu ya.
1: Oke, Pak Mawin.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali ke playlist lagu kita ya. Ada Belle and Sebastian, If Only Take One Lion. Wow.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Rindu.
1: Selamat malam Bu Putri.
0: Iya, selamat malam Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Ila gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Mbak Ila.
1: Oh, sama lagi macam negara nih Mbak Putri ya?
0: Iya. Boleh, silakan.
1: Selamat Iwan di Lombok Timur, di Rasa Tiali, di Lombok, Bob Bekianti, Bang Alvin, Mbak Ica, Bang Jun, dan Mbak Cinta, Bang Kenti, terus buat Penelone, Pak Sisri, Pak Herman, Bang Syahril, Bang Fajar, Bang Raja, terus Mbak Nelly, Indahi, buat semuanya aja nih Mbak Putri ya.
0: Oke, Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri, sama Mbak Putri aja. Semoga sehat selalu, menjadi umur.
0: Amin.
1: Semoga assalamualaikum, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Ila. Oke, silakan dua penelpon lagi ya. Kita menutup ruang rindu malam ini. Halo, ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lagu. Selamat malam.
0: Selamat malam dengan Mbak Widya ya?
2: Bukan.
0: Bukan, dengan siapa ini? Iya. Lembut sekali suaranya.
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, dengan Mbak Ayu dari Maluku. Jauh sekali Maluku. Silakan iya, Mbak Ayu.
2: Dengan Mbak siapa ini ya?
0: Dengan Putri.
2: Oh, dengan Mbak Putri.
0: Iya.
2: Mbak Putri, lagunya sudah disiapkan kan?
0: Iya, benar Mbak Ayu.
2: Iya, saya kenapa deh?
0: Iya, silakan.
2: Sekali masuk di prosateri Mataram ini sampai jari-jari keriting. Balik lagi di rumah di rumah.
0: Iya, ada banyak antriannya soalnya.
2: Iya, soalnya Mbak Tami di Rejaknya ya, Kak Mamat Riau.
0: Iya.
2: Riau juga sering mampir di Eri Mataram atau mungkin Legoneter juga. Ya, buat sudah bergabung semuanya, selamat malam. Salam sehat rohani dari Maluku Tengah Proseram. Kemudian selalu sehat semuanya. Hari sama siapa?
0: Dengan Putri, Mbak Ayu.
2: Masalah Mbak Putri, Mbak Putri selamat bertemu, selalu sehat juga Mbak Putri ya.
0: Iya, amin.
2: Dan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Ayu. Oke, barusan ada Mbak Ayu dari Maluku. Suaranya lembut sekali. Oke, di belakang Mbak Ayu penelpon terakhir ya. Halo, ruang rindu.
3: Rindu, ruang rindu.
0: Halo, dengan siapa di mana ini? Suaranya kecil sekali ini.
3: Akinanya, Mbak.
0: Oh, ada Bang Ordes. Bang Ordes suaranya kecil sekali, Bang Ordes.
3: Kok cepat sekali ya, habis waktunya kemana saya tadi ya?
0: Ini sudah hampir jam 11, Bang Ordes.
3: Ya, makanya tadi saya mungkin ketinggalan, teringat saya.
0: Silakan.
3: Pokoknya Pak Budi, sekarang pasti saya yang ngantuk. Pasti saya nyambung terus, walaupun saya ngantuk.
0: Oke.
3: Sampai batu-batu juga enggak apa selalu mendengar.
0: Oke, silakan Bang Ordes.
3: Salam sama Mbak Ayu tadi ya di Maluku. Saya sering dengar juga di jaringan apa nasional Jakarta tuh waktu Bang Rindunya.
0: Oke.
3: Salam untuk Mbak Ayu, kemudian Mbak Ila, Mbak Kinga, Bang Irwan, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Lai, Bang Jun, Bang Alvin, kemudian Bunda Lali, Mbak Kinga, Bang Kinzo, Bunda Ika sakit semoga sehat selalu. Pak Mirian, Pak Nursa, Pak Mawiin, kemudian siapa lagi? Semua dalam bentuk ya.
0: Oke, Bang Ordes.
3: Selamat bertugas dan semoga belum berakhir waktunya, jangan ngantuk.
0: Oke, terima kasih Bang Ordes ya.
3: Budi yang sehat selalu dan cantik selalu.
0: Amin, ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita tutup ya edisi terima telepon malam ini di Ruang Rindu. Karena waktu sudah merapat, semakin merapat ke pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan kita tuntaskan Ruang Rindu dengan 3 lagu lagi. Sekarang ada JP Cooper dengan She Is On My Mind. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Inese nasibnya wong miskin, dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya mahal yo kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
1: Di sih, walah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
2: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes angkut tenai wes.
1: Lu, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu lo kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini kau yang cili. Wes talah, ikut aku aye.
1: Gak, wis, aku gak melo-melo. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, eh.
0: Walah, ya wis, kayak gitu. Jen, kon gak solutif awamu iki.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: aja.
1: Oke, pendengar Pro Satria di Mataram ya, ada-ada aja. Tadi dari Isyana Saraswati pendengar, dan lagu ini menghantarkan kita ke pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Segera sesaat lagi kami hadirkan kembali Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Dari kawasan Langkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Kalau dulu di tahun 2025 itu 84 paket.
2: Kelihatannya sih berpengaruh ya, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
0: Jumlah proyek pembangunan yang ditenderkan di Kabupaten Lombok Tengah tahun ini mengalami penurunan drastis akibat berkurangnya transfer ke daerah. Penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah mempengaruhi turunnya permintaan pasar. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Jumlah proyek pembangunan yang ditenderkan di Kabupaten Lombok Tengah tahun ini mengalami penurunan drastis akibat berkurangnya transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Jika sebelumnya mencapai puluhan hingga ratusan paket, namun pada tahun 2026 hanya terdapat 7 paket yang masuk proses tender. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Peralatan AMP, sehingga itu ketika tidak ada maka menjadi gugur.
4: Pemangkasan transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat berdampak langsung pada pelaksanaan proyek pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah. Tahun 2026 ini, jumlah paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan turun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Demikian diungkapkan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sete Lombok Tengah, Eti Johannes. Ia mengatakan hingga pertengahan tahun ini hanya terdapat 7 paket yang masuk proses tender. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan tahun 2025 yang mencapai sekitar 84 paket dan tahun 2024 yang mencapai sekitar 150 paket. Adapun dari 7 paket yang ditenderkan, 5 diantaranya merupakan pekerjaan konstruksi dan 2 paket jasa konsultasi pengawasan.
5: Kalau yang 6 lolos ini kan 2 yang konsultan pengawas, berarti yang lolos 4 ya. 4 ini sudah posisi di UPD sedang kontrak.
1: Terjun bebas.
5: Kalau dulu di tahun 2025 itu 84 paket. Tahun 2024 150 paket.
4: Lebih jauh disampaikan, dari 7 paket yang ditender, diantaranya 1 paket pekerjaan, yakni peningkatan ruas jalan Semoyang Bilalando dinyatakan gagal tender karena 3 pengelola yang memasukkan penawaran tidak memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pihaknya pun berencana mengulang proses tender pada paket tersebut dan menargetkan kontrak pekerjaan dapat dilakukan pada bulan Juli agar pelaksanaan proyek tetap bisa diselesaikan tahun ini.
5: Penyebabnya adalah tidak memenuhi syarat-syarat teknis yang sudah disyaratkan di dokumen lelang. 3 yang daftar, 3 yang memasukkan penawaran, tiga-tiganya itu tidak memenuhi syarat. Artinya bahwa itu kan tidak ada jago, kan? Misalnya sekarang persyaratan misalnya dia harus punya surat dukungan peralatan AMP, sehingga itu ketika tidak ada maka menjadi gugur.
4: Ia pun merincikan proyek yang ditenderkan meliputi pembangunan Puskesmas Langku, Puskesmas Aidari, pembangunan jembatan Aibual, tembok gedung pemerintah, serta peningkatan ruas jalan Semoyang Bilalando. Ia pun mengklaim minimnya jumlah paket yang ditenderkan tahun ini menjadi gambaran nyata dampak berkurangnya dana transfer pusat ke daerah. Sejumlah kebutuhan infrastruktur yang masih dibutuhkan masyarakat, terutama perbaikan jalan dan jembatan, terpaksa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah saat ini.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan efisiensi anggaran dalam menyikapi penurunan dana transfer pusat. Yunia Herawati melaporkan.
6: Intinya bahwa kita harus betul-betul berdasarkan prioritas.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur masih terus melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran menyusul berkurangnya dana transfer pusat atau transfer ke daerah TKD pada tahun anggaran 2026. Berbagai evaluasi dilakukan guna memastikan kondisi keuangan daerah tetap sehat dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun terjadi pengurangan anggaran dari pemerintah pusat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Lombok Timur, Haji Muhammad Zaidar Rohman menjelaskan, total dana transfer pusat dan dana hibah yang diterima daerah tahun 2026 mengalami penurunan sekitar 337,165 miliar dibandingkan dengan tahun 2025. Pada tahun 2025, total dana transfer tercatat sekitar 2,718 triliun, sedangkan tahun 2026 turun menjadi sekitar 2,381 triliun. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan dengan memaksimalkan kemampuan fiskal yang tersedia. Penyesuaian anggaran dilakukan dengan mengurangi sejumlah belanja yang tidak bersifat prioritas, termasuk belanja, perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan lain yang masih memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya.
6: Pelaksanaan kegiatan kita tahun-tahun sebelumnya dengan sekarang lebih-lebih karena ada pengurangan. Tentu yang kita lakukan itu adalah efisiensi atau menyesuaikan sekali belanja-belanja terkait dengan pembiayaan program-program. Ya, ini berdampak juga kan beberapa kegiatan kita yang sifatnya infrastruktur, kemudian juga pelayanan yang lain juga berkurang. Hanya harus kita maksimalkan semua pelayanan itu dengan baik, dengan biaya yang sedikit berkurang, tapi mudah-mudahan tidak menjadi mutu atau kualitas pelayanan itu juga berkurang.
0: Pembahasan bersama perangkat daerah dan DPRD juga akan terus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan kondisi fiskal yang ada. Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah OPD diminta memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7: Pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah PAD di tengah masih rendahnya kapasitas fiskal daerah. Selain itu, program ketahanan pangan juga terus didorong agar pergerakan ekonomi masyarakat semakin kuat dan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah. Mujtahidin melaporkan.
8: Anggaran yang
9: pemerintah Kabupaten Dompu terus berupaya menjaga roda pemerintahan dan memastikan program-program pembangunan tetap berjalan di tengah pengurangan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Dengan kondisi anggaran yang semakin terbatas, Pemkab Dompu mulai menerapkan berbagai langkah efisiensi sembari mencari sumber-sumber pendapatan untuk memperkuat fiskal daerah. Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan yang ada, terutama dalam pengendalian pengeluaran dan belanja daerah. Menurutnya, sejumlah pos pengeluaran yang selama ini dinilai cukup besar seperti perjalanan dinas akan ditekan agar lebih hemat dan sesuai dengan kemampuan anggaran.
10: Anggaran yang apa adanya ini gitu kan, jadi kita harus membatasi diri dalam rangka pengeluaran, belanja daerah, hal-hal yang selama ini seperti perjalanan dinas dan lain, kita harus bisa lebih hemat lah, artinya kan lebih menyesuaikan dengan anggaran yang ada ini. Ya, sembari kita menunggu bagaimana kebijakan lebih lanjut dari pusat dalam hal ini Menteri Keuangan.
9: Selain melakukan penghematan, Pemkab Dompu juga berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah dari sejumlah sektor unggulan. Bambang menyebut sektor pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, hingga usaha kecil menengah masih menjadi andalan utama daerah. Sementara, sektor pertambangan dinilai belum bisa menjadi sumber PAD dalam waktu dekat karena masih membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Dompu juga fokus menuntaskan berbagai kewajiban anggaran tahun sebelumnya, diantaranya pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG, pembiayaan sejumlah proyek pembangunan, serta tambahan pembangunan kantor camat Woja. Penuntasan kewajiban tersebut ditopang melalui pemanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2025 yang mencapai 72 miliar rupiah. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
10: Dalam hal ini Menteri Keuangan.
7: Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas anggaran transfer ke daerah TKD menuai pro kontra di tengah masyarakat. Hal yang ditakutkan dari pemangkasan anggaran tersebut yaitu program-program daerah akan tersendat. Berikut tanggapan mereka.
11: Ya, nama saya Aida Fatin Hairun Nisa dari Lombok Timur. Untuk APBD-nya sendiri nanti kan APBD itu dipakai buat menggaji karyawan di desa juga kan. Nanti itu bisa mengurangi pendapatan karyawan dan juga UMR daerahnya juga bisa turun. Dan juga program-program yang membutuhkan dana juga mungkin akan makin sedikit mendapatkan dana.
12: Baik, perkenalkan nama saya Habib Ripki, asal dari Lombok Tengah. Menurut saya terkait kebijakan ini tentu pemerintah itu, pemerintah pusat harus mempertimbangkan lagi ya terkait dengan kebijakan pemangkasan ini, karena tentu nanti ini akan berdampak ke berbagai program dari pemerintah, seperti misalnya program sosial seperti bansos mungkin akan berkurang atau bantuan tunai mungkin BLT akan berkurang nanti, yang dimana itu tentunya nanti akan menyulitkan juga untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Juga dari segi pembangunan misalnya seperti pembangunan infrastruktur seperti jalan-jalan yang dimana kita tahu terutama di jalan-jalan daerah di NTB itu banyak yang perlu diperbaiki. Dan tentu dengan pemotongan anggaran ini nanti dana untuk pembangunan infrastruktur atau perawatan jalan nanti akan berkurang.
8: Nama saya Vio dari Jempong Baru. Menurut saya tentunya kita harus melihat kembali apa aja yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga kita bisa memetakan dengan lebih pasti dana-dana yang akan diberikan itu ke mana saja. Tentunya program-program itu kan berdampak kepada masyarakat. Jadi saya secara pribadi berpikir bahwa kita harus melihat program yang fokusnya itu untuk membangun masyarakat.
7: Pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan diharapkan dapat terus berlangsung di tengah pemangkasan dana transfer ke daerah yang menjadi bagian dari efisiensi dari pemerintah pusat. Seperti apa optimisme tersebut atau harapan tersebut dapat berjalan sesuai harapan? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Syafril MPD.
13: Baik, terima kasih Pak Syafril. Jika melihat orientasi dari fiskal kita ke depan, di 2027 pemerintah pusat kembali akan menerapkan efisiensi. Artinya ada prakondisi yang harus kita lalui untuk bisa menghalau pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar.
14: Saya melihat pendidikan itu sebagai kebutuhan utama, kebutuhan wajib. Jadi ada pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi ya. Pendidikan ini mestinya harus hati-hati untuk efisiensi di pusat. Efisiensi menyangkut hal yang pokok, hal yang mendasar, terutama berkaitan dengan keuangan, gaji, insentif, dan sebagainya. Itu misalnya itu diminimalisir, dikurangi, itu akan dapat menimbulkan kualitas kinerja dari penyelenggara pendidikan yang berkurang gitu ya. Perlu hati-hati melakukan efisiensi di bidang pendidikan.
13: Baik, Pak Syafril, paling mengemuka tiga diantaranya adalah menetapkan ada pembangunan bagi sekolah yang sudah rusak, kemudian tetapnya keberadaan beasiswa, juga program Indonesia Pintar. Bagaimana menurut Pak Syafril?
14: Iya, sarana prasarana itu sebenarnya standar nasional, itu udah masuk di standar nasional pendidikan di baik di SD sekarang itu ada di Permendikti Saintek 39 tahun 2025. Salah satu standar nasionalnya itu adalah standar sarana dan prasarana. Standar sarana prasarana itu dianggap sebagai wajib. Jadi ruang kelas yang tidak memenuhi syarat itu harus dilakukan revitalisasi. Harus dilakukan rekonstruksi lah, dikonstruk ulang agar supaya bagaimana misalnya siswa dapat belajar dengan baik di situasi kelas yang mengkhawatirkan. Jangan sampai terjadi seperti kejadian pada SMA 7 ya, beberapa waktu yang lalu, ruangan kelas itu roboh ya, atap kelas dan sebagainya, itu dapat mempengaruhi psikologi pelajar mahasiswa-siswa yang saat itu sedang belajar aktif. Masalah beasiswa itu kan memang kalau sekolah kita ini kan sebenarnya sekolah yang memang wajib belajar kan, wajar 12 tahun ya. Kalau wajar 12 tahun mestinya itu tanpa beasiswa kan kuliah gratis ya.
13: Iya,
14: sehingga sekolahnya itu sudah terbiayai oleh biaya pemerintah.
13: Iya, saya memang mengajak Pak Syafril tidak hanya menyoroti tentang sektor pendidikan terhadap adanya efisiensi ini, tetapi juga bagaimana pandangan terhadap transfer dana daerah ke daerah ya, atau TKD ya, transfer keuangan daerah ke daerah. Bagaimanapun juga TKD ini sangat urgens fungsinya.
14: Efisiensi itu membuat kepala daerah itu berpikir ekstra maksimal. Kepala daerah bisa membangun jejaring yang luas ya, jejaring yang dari luar negara ya.
13: Yeah.
14: Jadi bisa seperti beberapa kabupaten misalnya, saya lihat ada Kabupaten Riau ya, Siak yang di situ ada Bu Afni, Nur Afni kalau nggak salah itu.
13: Yeah.
14: Itu membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk penguatan kapasitas daerah. Jadi yang penting daerah itu punya visi ya, visi baik ya. Daerah kabupaten itu merancang visi yang sejalan dengan kebutuhan dunia internasional.
13: Yeah.
14: Ya, tanpa mengurangi situasi atau kondisi lokal.
13: Terima kasih Pak Syafril atas kesempatannya di diwawancarai, dan insya Allah nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Selamat melanjutkan aktivitas Pak Sapril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kita beralih ke berita lainnya. Sejumlah harga bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah daerah menduga penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah ikut mempengaruhi turunnya permintaan pasar. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
15: Harga sejumlah bahan pokok di Nusa Tenggara Barat mulai bergerak turun setelah operasional dapur penyedia program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata mengatakan, penurunan harga tersebut diduga berkaitan dengan berkurangnya permintaan dari dapur MBG yang selama ini menjadi salah satu penyerap bahan pangan dalam jumlah besar. Menurut Wiranata, kebutuhan bahan pokok untuk dapur MBG cukup tinggi, sehingga ketika program tersebut berhenti sementara, pergerakan harga di pasar ikut mengalami perubahan.
2: Bagian ada kaitannya, cuman peningkatan pasokan juga termasuk penyebabnya. Memang kita belum telusuri pembelian, tapi ada selain pengurangan permintaan juga ada penambahan pasokan di beberapa bahan pokok. Jadi kelihatannya kalau itu yang sedang kita telusuri faktanya di lapangan dan kelihatannya sih berpengaruh dia, karena kemarin kan salah satu yang tinggi permintaan adalah dapur-dapur EBG.
15: Meski penurunan harga dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, pemerintah tetap melakukan pengawasan agar kondisi tersebut tidak merugikan petani maupun pedagang. Sebelumnya penyaluran MBG di NTB dihentikan sementara mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo mengatakan, penghentian distribusi tersebut mengikuti surat edaran BGN nomor 12 tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah.
16: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkannya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3-4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Nah tinggal dikali aja lah, 6 juta dikali berapa minggu nih, kan, ya 3 minggu.
15: Pemerintah Provinsi NTB memastikan pemantauan harga bahan pokok terus dilakukan untuk menjaga kestabilan pasar selama program MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah berakhir.
7: Masa libur sekolah dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan penataan dan evaluasi program makan bergizi gratis MBG. Karena itu, pelayanan program MBG di Kabupaten Lombok Utara untuk sementara dihentikan dan akan kembali berjalan saat tahun ajaran baru 2026-2027 dimulai pada Juli mendatang. Ketua Satgas MBG Kabupaten Lombok Utara, Haji Rusdi, mengatakan selama masa libur sekolah, seluruh layanan MBG tidak akan beroperasi, baik bagi peserta didik maupun kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Langkah ini diambil untuk memberikan ruang bagi pemerintah melakukan optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, serta penyeragaman sistem pelayanan pada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG.
17: Dan untuk dimaklumi bahwa pelayanan makan bergizi gratis yang sejatinya disampaikan kepada penerima manfaat, selama musim liburan ini anak-anak sekolah itu mulai pertanggal 22 Juni kemarin sampai dengan tanggal beberapa lah intinya. Mulainya di tanggal 13 kalau salah. Itu mulai akan pelayanan makan bergizi gratis di tempat-tempat yang disediakan oleh SPPG.
7: Rusdi menambahkan, meski pelayanan dihentikan, pengamanan fasilitas tetap berjalan. Petugas keamanan akan tetap bertugas selama 24 jam secara bergiliran untuk menjaga seluruh aset dan fasilitas SPPG. Selain itu, Badan Gizi Nasional juga melarang penggunaan fasilitas SPPG selama masa penghentian layanan. Pemerintah daerah Sumbawa membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk berinvestasi. Namun, investasi di Sumbawa masih terkendala ketersediaan lahan. Randy Pratama melaporkan.
18: Kendala kita dalam investasi ini yang paling pertama adalah ketersediaan lahan-lahan pemerintah daerah.
19: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya menarik investasi melalui pemetaan potensi wilayah dan promosi kepada calon investor. Namun keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor masih menjadi kendala utama dalam realisasi investasi di daerah tersebut. Asisten 2 Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan pemerintah telah membagi kawasan investasi menjadi 4 wilayah, yakni Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Pembagian ini dilakukan agar investasi yang masuk sesuai dengan potensi unggulan masing-masing wilayah. Menurutnya, wilayah Barat lebih diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, sementara kawasan lainnya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Pemerintah juga menjalankan program Sumbawa Hijau Lestari untuk menjaga sumber-sumber mata air yang menjadi penunjang aktivitas ekonomi dan investasi. Meski peluang investasi cukup besar, Suharmaji mengakui persoalan lahan masih menjadi tantangan. Investor kerap membutuhkan lokasi dengan karakteristik tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di lahan milik pemerintah daerah.
18: Kendala kita dalam investasi ini yang paling pertama adalah ketersediaan lahan-lahan pemerintah daerah yang notabene diminta oleh investor itu sesuai dengan kriterianya, itu yang belum. Contoh, kami punya lahan di Teluk Santong 300 hektar. Investasi yang masuk yang kami minta di lahan itu adalah pabrik, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, di satu sisi investasi yang masuk bukan untuk itu.
19: Sebagai contoh, lahan seluas sekitar 300 hektar di Teluk Santong disiapkan untuk kawasan industri dan pelabuhan. Namun tidak semua investor memiliki kebutuhan usaha yang sesuai dengan peruntukan kawasan tersebut. Pemerintah optimis potensi investasi tetap terbuka di seluruh kecamatan, termasuk pengembangan kopi batu lantai dan investasi pengolahan palet berbahan tanaman gamal yang saat ini sedang dikaji bersama investor dari Jepang.
7: Momentum libur sekolah mulai memberikan dampak positif terhadap sektor perhotelan di kawasan wisata Senggigi. Meski lonjakan tamu belum terjadi secara drastis, tren peningkatan okupansi di hotel-hotel di Senggigi mulai menunjukkan pergerakan yang stabil. Rian Muhdar melaporkan.
20: Tanggal-tanggal liburan sudah mulai semakin mendekat, akan ada peningkatan yang signifikan mengikuti tanggal tersebut.
21: Libur sekolah mulai membawa angin segar bagi pelaku industri perhotelan di kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Seiring meningkatnya mobilitas wisatawan domestik, tingkat hunian sejumlah hotel menunjukkan tren positif meski belum mengalami lonjakan yang signifikan. Pelaku pariwisata yang sekaligus marketing manager Aruna Senggigi, Rizky Bestari, mengatakan peningkatan tingkat hunian hotel selama masa libur sekolah masih berlangsung secara bertahap dan belum dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang signifikan. Saat ini tingkat hunian hotel berada pada kisaran 40% hingga 50%. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelum libur sekolah yang masih berada di bawah 40%.
22: Bisa dikatakan kalau untuk kenaikan yang sangat signifikan itu kita belum bisa katakan ada ya, tapi naiknya itu normal, gradual. Jadi kita masih tetap optimis dan menimbang juga liburan di bulan Juni ini masih di akhir Juni ya. Nah biasanya kalau di Aruna Senggigi Resort and Convention kita itu karena didominasi juga dengan market lokal dibandingkan dengan foreigners, trennya itu kita last minute Pak. Jadi kita masih tetap optimis untuk kedepannya akan ada kenaikan untuk okupansi di high season.
21: Rizky menjelaskan strategi menghadirkan beragam aktivitas keluarga merupakan bagian dari upaya hotel di Senggigi dalam memperkuat daya tarik destinasi selama musim liburan. Dengan mayoritas tamu berasal dari keluarga lokal, hotel ingin menghadirkan pengalaman berlibur yang tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan nilai edukasi dan hiburan bagi anak-anak.
7: Kita beralih ke berita olahraga. Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta pemerintah daerah mulai mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Menjadi tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur menjadi kebanggaan, namun juga menuntut kesiapan anggaran, atlet hingga fasilitas pendukung agar NTB mampu sukses sebagai penyelenggara sekaligus sukses berprestasi. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
1: Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Bai Ispiro Paida meminta pemerintah daerah mempersiapkan seluruh kebutuhan menghadapi pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Nusa Tenggara Barat patut bersyukur karena pemerintah pusat tetap menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON. Namun, status sebagai tuan rumah harus diikuti kesiapan anggaran, atlet, dan fasilitas pendukung. Menurutnya, menjadi tuan rumah ajang nasional membutuhkan biaya besar. Dukungan tidak hanya

0: negara, tetapi juga mampu meraih prestasi dengan target masuk 10 besar, bahkan 5 besar. Terkait fasilitas olahraga, politisi Golkar itu menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan tidak ada pembangunan venue baru. Persiapan akan difokuskan pada renovasi fasilitas yang sudah ada, termasuk sejumlah venue di NTB.
1: Kita bersyukur dan berterima kasih pemerintah pusat tetap konsisten dari awal memberikan NTB dan NTT sebagai tuan rumah, ditambah ada beberapa venue yang tidak bisa, maka dilakukan di DKI. Saya kira itu luar biasa.
0: PSP menegaskan, menjadi tuan rumah PON memiliki konsekuensi besar, sehingga seluruh pihak harus mempersiapkan diri sejak awal agar pelaksanaan berjalan maksimal. Sebelumnya, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal secara resmi menerima surat keputusan SK penetapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dalam rapat koordinasi di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Selasa 23 Juni 2026. Penyerahan SK tersebut menandai dimulainya persiapan penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar bersama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan dukungan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah penopang sesuai kesiapan infrastruktur dan cabang olahraga yang ditetapkan.
2: PT Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembinaan pembalap Indonesia, salah satunya melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026. Dukungan ini diharapkan dapat melahirkan talenta-talenta balap yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Maya Tarifa melaporkan.
3: Tapi juga Indonesia secara keseluruhan.
4: Pertamina Patraniaga menegaskan komitmennya dalam dukung perkembangan olahraga otomotif nasional melalui ajang Pertamina Mandalika Racing Series 2026 yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok Tengah beberapa pekan lalu. Manager Corporate Brand PT Pertamina Ali Esti Wahyuni mengatakan, keikutsertaan Pertamina dalam ajang tersebut merupakan bentuk dukungannya terhadap pengembangan ekosistem balap di Indonesia. Menurutnya pun Pertamina tidak hanya berperan sebagai penyedia energi, tetapi juga ikut menjadi penggerak lahirnya talenta-talenta balap yang mampu bersaing di tingkat profesional. Ia pun berharap kompetisi seperti Mandalika Racing Series dapat menjadi wadah pembinaan balap muda sehingga mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama Indonesia baik di tingkat nasional maupun internasional.
5: Ini suatu momentum yang luar biasa dan membuktikan komitmen kami bahwa kami juga berkomitmen mendukung penuh ekosistem balap di Indonesia. Ini sebagai bukti juga bahwa Pertamina bukan hanya mendistribusikan energi, tetapi juga kita ikut menjadi motor penggerak untuk terus menumbuhkan talenta-talenta balap di Indonesia sehingga bisa mencapai jenjang kompetisi yang profesional.
4: Selain mendukung ajang balap nasional, Pertamina juga aktif mendukung berbagai kompetisi otomotif di daerah. Kompetisi tingkat daerah dinilai menjadi fondasi penting dalam proses penjaringan dan pembinaan talenta pembalap sejak usia dini. Terkait kerjasama dengan sirkuit Mandalika, Pertamina memastikan komunikasi dengan PT TDC dan pengelola sirkuit tetap berjalan baik. Pihaknya pun berharap kolaborasi tersebut dapat terus memberikan manfaat, tidak hanya bagi kedua pihak, tetapi juga bagi masyarakat luas melalui dampak ekonomi yang dihasilkan dan berbagai event yang digelar di Mandalika.
5: Kita masih terus berkomunikasi dengan sangat baik ya, dengan TDC, dengan Injourney juga gitu. Kita harapkan kerjasama ini juga bisa terus memberikan manfaat, tidak hanya untuk kedua belah pihak, tapi juga Indonesia secara keseluruhan. Karena memang dari setiap event yang dilaksanakan di sini itu membawa dampak ekonomi yang luar biasa, multiplier efeknya untuk masyarakat, termasuk di Lombok juga.
4: Sementara itu mengenai dukungan terhadap pembalap Indonesia di ajang internasional, pihaknya menegaskan komitmennya akan terus berlanjut. Saat ini Pertamina telah mendukung tim balap di MotoGP yang diperkuat pembalap Indonesia, termasuk Mario Suryo Aji. Kedepan Pertamina akan terus mengkaji berbagai peluang terbaik untuk memperluas dukungan terhadap pembalap dan tim balap Indonesia di level dunia.
2: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Jumlah proyek pembangunan yang ditenderkan di Kabupaten Lombok Tengah tahun ini mengalami penurunan drastis akibat berkurangnya transfer ke daerah. Penghentian sementara program makan bergizi gratis selama libur sekolah mempengaruhi turunnya permintaan pasar. Saya Feri Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, di pukul 7.37 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda kembali untuk kita ikuti siaran langsung Piala Dunia dengan laga pertandingan Jepang versus Swedia yang saat ini tengah berlangsung.
3: Sepertinya berjalan ini, Bung Estu.
4: Iya.
3: Tertarik ke...
4: Iya, benar.
3: Ya.
4: Iya.
3: Otot pahanya kayaknya.
4: Ya, yang pasti kemungkinan besar adalah Lukas Berhin akan naik, terus Elliot Sarut akan diturunkan karena memang ini pemain gelandang ya. Jadi sepertinya akan ada sedikit perubahan dan ini juga bisa riskan bagi Swedia.
3: Oke, baik, kali ini serangan dilakukan oleh Swedia, di sana ada Menor nomor 21 dari Swedia Bernhardsson, namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi Tanaka ketika mencoba melewati pemain Swedia. Sudah mulai naik ini sepertinya tempo ini, Bung Estu. Ya, kita akan terjatuh tadi betul ketika Bergvall ya, mencoba melewati Bergvall sama nomor 7 Tanaka dan juga Bergvall. Pergantian pemain juga dilakukan oleh Jepang kali ini. Biasanya pada pertandingan lain babak kedua mulai terjadi pergantian. Kali ini di babak pertama sudah mulai terjadi pergantian ini, Bung Estu. Itakura, pemain nomor punggung 4, tarik, digantikan oleh pemain nomor punggung 3, Taniguchi. Ada apa ini penarik atau upaya apa yang dilakukan oleh Moriyasu dengan mengganti Itakura ini, Bung Mestu?
4: Ini sebenarnya kalau di pergantian masuknya Taniguchi ini bukan hal yang dalam tanda kutip aneh yang menggantikan Itakura, hanya saja baru menit ke-38 kenapa diganti, karena dua-duanya sebenarnya sama-sama back tengah ya, center back, keduanya center back. Jadi ini pergantian, apakah mungkin Itakura sedikit mengalami kendala ini ini yang perlu di perlu dilihat lagi, karena dua-duanya adalah sama-sama pemain bertahan, sama-sama back tengah, dan keduanya dimainkan. Itakura sendiri dua pertandingan terakhir jadi starter, sedangkan Taniguchi di pertandingan pertama.
3: Upaya tadi dilakukan oleh Swedia melalui Bergvall, namun masih dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini pemain nomor punggung 10 dari Jepang, Ritsu Doan, melebar dia ke kanan. Kali ini ada Sugawara di sektor kiri pertahanan Jepang, mencoba untuk merangsek Sugawara ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 20 ya, Seiko dari Jepang. Di tengah ada Tanaka di sana, coba untuk membangun serangan kali ini. Jepang di sektor tengah pertahanan dari Swedia tidak mampu masuk menembus mainnya Swedia tadi. Kali ini Sugawara coba melakukan tendangan langsung. Sugawara melalui di luar kotak penalti, tendangan mendatar coba dilakukan oleh Sugawara kali ini di menit 40 pertandingan. Mendapat gangguan dari Bergvall, namun terus dilakukan, berhasil ditangkap dengan baik oleh gawang Swedia. Sekali ini bola langsung ditujukan pada Anthony Langga, dibuang saja tadi oleh pemain dari Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, ada Ito di sana, melebar dia ke belakang. Kali ini ada Menor Pung 20 di sana, Seiko. Langsung Seiko umpan jauh ke depan, yang dituju adalah Ritsu Doan. Pemain nomor punggung 10 bertempur dia dengan pemain nomor punggung 5 Goodmanson, namun terjatuh dan wasit menunjukkan duit pelanggaran dilakukan oleh Ritsu Doan. Kali ini Swedia memiliki bola kanan dia. Kali ini ada Lagerbilke menguasai bola. Di tengah ada Glove di sana, isi posisi dari Isakin yang tadi keluar. Tindelov ke kanan lagi, hampir dicuri tadi ya main Swedia, yaitu Lagerbilke, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Swedia. Umpan jauh tadi pada Anthony Langer, namun berhasil dikuasai oleh pemain Jepang. Kali ini sektor tengah Jepang coba untuk menguasai bola. Di tengah Sugawara, ke belakang dia. Kali ini ada Seiko menguasai bola. Sugawara kembali belakang, Seiko lagi ke tengah. Kali ini pemain yang baru masuk tadi nomor punggung 3, Taniguchi, melebar ke sektor kanan. Ada 13 atau ada Kamura di dalam, di depan sektor kanan kotak penalti Jepang. Kali ini mencoba melakukan tusukan ke dalam Swedia. Umpan tarik tadi maksudnya dilakukan oleh Tanaka, namun menyentuh pemain Swedia, tidak berhasil. Terjatuh Anthony Elanga ketika mencoba menggiring bola tadi, bertempur atau berduel dengan pemain Jepang nomor 7 Tanaka. Pelanggaran untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Ben Hartsen ke belakang dia. Kali ini ada Lindelof di tengah, di kanan dia, kembali kepada Ben Hartsen di sana. Menor 21 umpan ke tengah pada Alexander Isak, namun berhasil dipotong oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh Kamada di dekat lingkaran tengah pertandingan. Bola kali ini untuk Jepang, tendangan bebas di menit 42 pertandingan. Jepang dan Swedia skor sementara ini masih sama kuat 0-0. Menor 3 Taniguchi tadi mengambil bola, kali ini dioper kepada menor 20 dari Jepang, Seiko. Umpan jauh Seiko yang dituju adalah Tanaka tadi di pertahanan Swedia, namun tidak berhasil lebih dekat dengan penjaga gawang. Kali ini Victor Lindelof bawa bola sangkatan di sebelah sana dari Swedia, pendek dia kepada pemain nomor punggung 7 Bergvall. Dah terjatuh Bergvall, coba untuk melakukan penetrasi tadi, bertabrakan dengan Ritsu Doan, megang kaki kanannya Ritsu Doan tadi, bertabrakan dengan Lukas Bergvall. Pelanggaran untuk Swedia, kali ini keuntungan untuk Jepang. Tendangan bebas di dekat lingkaran tengah pertandingan setelah tadi Ritsu Doan dilanggar oleh Lukas Bergvall. menit pertandingan sudah masuki 43 di Stadion Dallas ini pertandingan di pagi hari ini. Teriakan-teriakan dukungan masih terus dihadirkan oleh para supporter yang memadati stadion di Dallas. 13 dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Jepang hari ini di dalam Swedia masih mengurung Swedia, namun belum berhasil. Kali ini dibuang saja jauh-jauh oleh Gudmundsson tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Jepang dalam kotak penalti Swedia masih belum menghasilkan gol. Tadi upaya yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 15 Kamada tadi coba untuk melakukan umpan namun tidak berhasil. Nakamura sepertinya tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Swedia. Umpan jauh pada Victor Gyökeres namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Kali ini di sektor tengah pertandingan, kali ini Jepang mencoba membangun serangan. Ada Ritsu Doan di sana, pemain nomor 10 yang kali ini bertindak sebagai sang kapten, melebar dia kepada Nakamura di sana. Umpan pendek saja pada pemain nomor 21 dari Jepang, Ito, namun tidak berhasil. Ito ke belakang dia, ada 13 Nakamura di sana di sektor ke kiri pertahanan Swedia. Ke belakang lagi, kali ini Jepang ada Tanaka di sana. Belakang lagi dia ke sektor kiri, melebar. Kali ini ada Ito dibantu oleh Tanaka, coba untuk mengeksploitasi sektor kiri pertahanan dari Swedia dan kotak penalti. Kali ini Jepang sudah beraksi dan mencoba melakukan tendangan tadi oleh Tanaka, berhasil digagalkan oleh Nakamura tadi. Sepertinya berhasil digagalkan tendangan Nakamura. Umpan 1-2 tadi oleh Maeda, bersama Maeda menyasar sebelah kiri gawang dari Swedia. Tendangan pelan namun terukur, terbaca oleh Zylström sambil menjatuhkan diri dia menghalau umpan atau tendangan yang dilakukan oleh Maeda. Kali ini Ritsu Doan akan mengambil tendangan pojok, sudah dilakukan mengarahkan kaki kiri ke dalam kotak penalti di sudut pemain Swedia. Masih datang lagi serangan dari Jepang, kali ini dikuasai oleh pemain Jepang. Umpan jauh diberikan oleh Seko tadi, kali ini di depan kotak penalti Jepang jatuh dua pemain yaitu Ritsu Doan dan juga Gustav Gudmundsson tadi terjatuh. Tandingan sudah masuk di menit 45. Bagaimana tadi Anda melihat peluang Jepang, Bung Estu? Lumayan manis tadi tuh peluangnya.
4: Iya, pelan tapi pasti permainan dari Jepang, di terutama eksploitasi lagi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Autanaka bermain cukup bagus. Sayangnya tadi Autanaka mungkin tidak di kaki terbaiknya ya. Walaupun umpannya cukup tendangannya cukup terukur, tapi kurang keras sedikit ya. Kalau itu lebih keras sedikit, itu akan ceritanya akan berbeda. Tapi balik lagi, pelan tapi pasti Jepang mulai memberikan permainan, apa, menunjukkan permainan mereka lebih agresif. Mereka goal attempt-nya aja udah 4 dengan shoot on target-nya aja 2. Artinya 10 menit terakhir mereka justru balik menguasai keadaan. Mereka ketika duel 1 lawan 1 mereka selalu memenangkan permainan. Lalu cara mengcover mereka juga cukup bagus. Ketika tadi Autanaka beberapa kali memotong serangan, belum sampai di belakang, tapi sudah berhasil dipotong oleh Autanaka. Dan duet Autanaka dan serta Daichi Kamada ini sebenarnya duanya adalah gelandang murni, tetapi sepertinya yang lebih diplot sebagai DMF adalah Tanaka, meskipun Tanaka juga beberapa kali juga membantu menyerang ke depan. Bahkan seorang Hiroki itu aja pemain bertahan juga beberapa kali merangsek ke depan melalui penetrasi di tengah. Jadi sebenarnya variasi permainan dari variasi penyerangan dari Jepang sejauh ini cukup bagus ya dibandingkan Swedia yang mulai mandek di menit ke 35 tadi. Serangan-serangan mereka sangat minim, bahkan mereka sekarang tertinggal dalam hal ball possession.
3: Baik, Bung Estu, terima kasih. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan setelah Swedia tadi patah. Kali ini sundul-sundulan dilakukan oleh para pemain. Kali ini berebut bola di udara. Kali ada pemain nomor punggung 17 Victor Gyökeres dari Swedia berhasil mencuri bola. Kali ini tendangan langsung ke Gyökeres dilakukan, namun membentur pemain Jepang, di jatuh di sektor kanan gawang Zion Suzuki, menghasilkan tendangan penjuru untuk Swedia di sisi kanan pertahanan Jepang. Kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 18 yakni Yasin Ayari. siap Yasin Ayari untuk memberikan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke tangan aba-aba dengan tangan kanannya, Yasin Ayari sudah lakukan ke dalam kotak penalti, coba untuk dilakukan sudut, ditinju saja oleh penjaga gawang Suzuki. Kali ini bola dikuasai oleh main-main Swedia di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Victor Lindelof di sana masih menguasai bola. Belakang dia Gudmundsen, main nomor punggung 5, masih mencoba untuk membongkar lagi. Ada Anthony Elanga, main nomor punggung 11 dari Swedia, kerjasama dengan Lagerbilke, Bergvall maksud saya. Kali ini melebar dia ke sisi kanan sektor penyerangan, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang Ritsu Doan. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Swedia kali ini. Pendek saja Zetterstorp jaga gawang pada Victor Lindelof sana. Backfall kali ini di sektor kanan Swedia. Lini serang Swedia kembali ke tengah kepada Lindelof. Nomor punggung 2 Lagerbilke ya, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah Victor Gyökeres kali ini. Dapat Victor Gyökeres melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 18 yang dituju dari Swedia Ayari, namun berhasil diatasi pemain nomor punggung 24 Elliot Stroud, melakukan umpan dalam kotak penalti, namun dapat ditangkap saja dengan cermat oleh penjaga gawang Jepang. Dipotong umpan tarik oleh Stroud tadi. Umpan tarik Stroud dipotong saja oleh Zion Suzuki. Aman sementara ini gawang Jepang. Tendangan jauh langsung dilakukan, dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador Ivan Barton meniupkan peluit panjang pertandingan. Skor sementara di babak pertama ini antara Swedia menghadapi Jepang masih 0-0. Dan untuk mengulas jalannya pertandingan, saya akan hadirkan dengan bangga Rudy Zen. Silakan Bung Rudy.

0: Demikian tadi jalannya babak pertama antara Jepang menghadapi Swedia, lanjutan grup F, di mana pada babak pertama belum tercipta gol atau masih bermain imbang 0-0. Dan Bung Estu, seperti yang Anda katakan tadi, bagaimana agresivitas kedua tim ini ternyata justru atau dalam permainan ini belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini. Sebenarnya Jepang menguasai bola atau penguasaan lebih besar daripada Swedia, tetapi shoot on goal yang tepat pun juga tidak banyak dari pertandingan di babak pertama dari kedua tim ini. Anda melihat bagaimana ini?
1: Iya, 5 menit awal pengebrak ya Swedia ya, langsung mendapatkan satu shoot on goal plus 2 sepak bola. Tapi setelah itu berhenti di situ aja. Lalu permainan mulai berubah ketika memasuki menit ke-30 sebelum atau menit ke-20 sebelum

0: gelandang bertahan, sorry gelandang murni yang salah satunya harus bergelandang jadi DMF, tetapi mereka mampu menjalankan itu dengan baik. Kalau bias dari Jepang lagi adalah mereka sering sekali memenangi duel, menangani perebutan bola, blocking cukup bagus, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Sweden tidak terlihat efektif. Walaupun sekarang mereka menggunakan 3 penyerang, ada Gyökeres, ada Isak, ada Elanga, tapi ternyata tidak ada hal yang bisa dimaksimalkan mereka. Terbukti passing di final third mereka sangat rendah dibandingkan Jepang yang sebenarnya di awal secara ball position tertinggal, tapi memang Jepang sejauh ini lebih efektif dibandingkan Swedia, terutama lini penyerangan mereka.
1: Ya, kita terima dulu pendengar, ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Om Rudy.
1: Iya, salam olahraga Pak Kendi. Gimana tanda ini jalan atau di babak pertama tadi, dan kira-kira siapa nanti yang Anda jagokan ini Pak untuk menang di pertandingan pagi ini Pak?
2: Oh iya, tetap Samurai Biru Jepang. Kenapa? Karena dari jumlah, dari 9 wakil Asia itu cuma peluang besarnya adanya di tim Jepang ini. Jadi kita berharaplah tim Jepang bisa melangkah ke 32 besar. Yang tetap timbang tim-tim lain itu cuma numpang lewat saja.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga. Pak Upi di Bone, selamat pagi. Ya, Pak Upi, halo. Selamat pagi, Pak Upi. Ya, terputus nampaknya. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
3: Salam olahraga, Bang Rudi. Bang Rudi.
1: Iya, salam olahraga, Pak Faiz. Silakan, Pak Faiz.
3: Bang Esther juga, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Gimana, Pak?
3: Untuk Jepang saya jagokan, jangan banyak-banyak, Bang Rudi. 1-0 saja untuk Jepang.
1: 1-0 untuk Jepang, Pak, ya.
3: Samurai Biru, bravo. Maju terus, Jepang. Iya. Selamat pagi, Bang Rudi.
1: Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Baik, ini Pak Upi yang tadi terputus. Salam olahraga, Pak. Silakan, Pak.
5: Antara sisa permainannya tadi artinya masih sedang terlalu ada signifikannya, tapi saya yakin masih pasti nanti di babak kedua pasti ada pola-pola permainan yang dilakukan oleh Arya, dilakukan oleh strategi, dilakukan oleh kedua pelatih di kedua negara yang bertanding ini. Okay. Tapi saya mendukung Jepang.
1: Jepang. Okay. 3 pendengar sudah mendukung Jepang ya. Terima kasih Pak Upi ya.
5: Jepang 2-1.
1: 2-1. Baik. Terima kasih Pak Upi. Bu Arianti di Toli-Toli. Selamat pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Zain, olahraga dan Bung Estul ya.
1: Iya.
6: Permainan sepertinya ya kedua tim itu sangat agresif tapi membosankan Bung Rudi ya, karena beberapa gol tercipta. Tapi berharap di babak kedua ini adanya jeda, kedua tim bisa memulihkan tenaga mereka dan mereka bisa bermain lebih efektif lagi ya. Berharap tim Samurai Biru itu dengan ketangguhannya, keberaniannya, terus kesabarannya, berharap nanti ada membuahkan hasil kesabarannya itu ya. Okay. Mungkin di babak kedua akan ada tercipta gol itu pasti ya. Oke. Itu aja Bung Rudi, terima kasih, salam olahraga Jaya.
1: Terima kasih, salam olahraga Bu Arianti. Pak Sukron di Jakarta, selamat pagi.
7: Pagi.
1: Iya, Pak Sukron. Silakan Pak Sukron. Kalau menurut Anda gimana nih Pak? Babak pertama tadi dan harapan Anda babak kedua nanti Pak?
7: Bagus. Saya dukung Jepang. Skornya 2-0.
1: 2-0 untuk Jepang ya. Oke, terima kasih. Pak Alvin di Pekanbaru, selamat pagi. Halo Pak Alvin, selamat pagi.
8: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Alvin. Silakan Pak Alvin.
8: Saya dukung ini Jepang karena Jepang sih permainannya rapi. Belanda udah menang 2-0. Tapi Jepang harus menang, minimal draw lah.
1: Minimal draw.
8: Jepang yakin lolos. Karena Jepang itu melihat dari Korea kemarin kan kalah. Jadi mewakili Asia Jepang 2-0. Terima kasih, salam olahraga.
1: Terima kasih, salam olahraga. semua nih yang sudah kita yang menelpon ke kita mendukung Jepang. Tapi kalau kita lihat ini, Bung Estu, kebanyakan serangan Jepang itu selalu dibangun atau dari bagian atau sayap mereka, terutama di pertahanan kanan Swedia. Apakah memang seperti itu kah karakternya atau memang terlalu sulit untuk menembus ke pertahanan tengah dari Swedia nih, Bung Estu?
0: Yang pasti kalau lihat dari Jepang sendiri, variasi serangan mereka cukup baik ya. Walaupun memang peran seorang Nakamura jauh lebih besar dibandingkan Sugawara di kanan maupun di kiri itu.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi memang Jepang bermain lebih sabar, lebih menunggu, dan itu sepertinya memang seolah-olah membosankan ya. Tetapi mereka cukup efektif sejauh ini. Di luar mereka kembali unggul ball position walaupun tipis, mereka sudah terutama di 10 menit akhir mereka keluar lebih banyak melakukan serangan yang bahkan mencoba untuk melakukan tendangan shoot yang dilakukan. Bahkan di 10 menit terakhir mereka dapat 2 shoot on goal.
1: Iya, iya.
0: 4. Tetapi memang balik lagi Swedia juga lini belakang mereka juga bermain bagus. Terlepas mereka kehilangan Isak Hin harus diganti, mereka juga bermain cukup disiplin sejauh ini walaupun memang beberapa kali ditembus oleh para pemain Jepang. Meskipun di final terakhirnya Jepang belum bisa memaksimalkan itu. Sedangkan Swedia sendiri kalau dilihat mereka memang cenderung agak bertahan, cenderung karena posisi diserang. Jadi mereka cenderung menumpuk pemain di lini tengah ke belakang. Jadi memang di babak kedua nanti mungkin kedua tim akan agak sedikit terbuka dan itu akan bisa tercipta gol. Karena memang balik lagi ya, dua tim ini kalau seri sama-sama dalam tanda mulai aman gitu loh dibandingkan ketika salah satu kalah gitu. Kalau Jepang sih seri sudah pasti aman, kalau dia seri sebenarnya menunggu tim lain tetapi jauh lebih aman dibandingkan, karena dibandingkan pesaing-pesaingnya di tiga terbaik, karena saat ini Swedia itu berada di posisi tertinggi tiga terbaik gitu.
1: Oke, nah kira-kira apa yang akan nanti dilakukan oleh pelatih Jepang melihat mengevaluasi babak pertama ini, Bung?
0: Kalau saya sih belum melihat akan adanya pergantian pemain di Jepang, walaupun mereka belum efektif terutama ketika melakukan serangan dari tengah, tetapi sepertinya akan memaksimalkan Kamada, walaupun di pertandingan ini justru yang terlihat Tanaka jauh lebih berdaya dibandingkan Daichi Kamada, tapi memaksimalkan peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Erlangga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka, Mol, Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya, karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isak Hin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri, dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres, bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih masih belum terlihat agresif ya untuk duet